0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
3: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
11: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terima kasih.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
17: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
18: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan, dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 9 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ada gelaran dialog interaktif di hari ini. Seperti biasanya setiap hari Rabu akan dihadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa, dan kali ini dari Kejaksaan Negeri Jayapura untuk topik yang diangkat yaitu kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama jaksa melawan judi online. Nanti juga Anda boleh bergabung bertanya terkait topik kita hari ini dengan menghubungi line telepon kami di 0967536386. Dan selain Anda dengarkan melalui siaran radio Anda, Anda juga bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang saudara pendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan dan beberapa pesan kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi edisi Rabu 9 September 2026.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kenal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kembali nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan topik pembahasannya untuk hari ini, kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama Jaksa melawan judi online. Nanti dihadirkan untuk kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini. Anda bisa ikuti melalui siaran radio terestrial Anda dan bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Silahkan nanti boleh bergabung bertanya terkait topik hari ini dengan menghubungi line telepon kami di 0967536386 bersama Kejaksaan Negeri Jayapura. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, sebelumnya kita akan dengarkan bersama dikumandangkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang, kita berjumpa lagi dalam gelaran Dialog Interaktif. Seperti biasanya setiap hari Rabu ada Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Dan untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026, hadir bersama Kejaksaan Negeri Jayapura. Saya Siti Rahmawati yang bertugas sebagai presenter Anda untuk kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang hari ini selama durasi ataupun waktu kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan tapi kita untuk pagi menjelang siang hari ini dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, yaitu kenali hukumnya, hindari jeratnya, bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Dan telah hadir bersama kami di sini narasumber kami, ada Bapak Muhammad Fauza Rivaldi SH. Beliau adalah Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen dari Kejaksaan Negeri Jayapura. Kami sapa, halo, selamat pagi, ya, Pak Jaksa, apa
2: selamat
1: kabar?
2: Selamat pagi, Bu. Baik sekali saya.
1: Jumpa lagi, ini kali kedua kita bertemu ya.
2: Betul, kali kedua.
1: Tetapi
2: kita.
1: Tetapi topiknya ini
2: berbeda,
1: berbeza tentunya. Dan nanti Anda boleh bergabung yang juga lagi menyimak siaran kami, menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui live chat. Yang nanti juga ingin menelpon boleh ya di line telepon kami di 0967 536 386. Sekali lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Topik bahasan kita, kenali hukumnya, hindari jeratnya, bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Pak Jaksa, ini tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi digital.
2: Betul.
1: Ya, memberikan banyak kemudahan
2: ya
1: dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di balik kemudahan itu juga ada ancaman yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah judi daring
2: Atau judi online.
1: Nah, yang menjadi persoalan Pak Jaksa dan juga pendengar pemirsa, ini bagaimana sebenarnya hukum memandang aktivitas judi daring atau judi online ini, dan apa saja jerat hukum yang dapat dikenakan kepada para pelaku? Mungkin mengawalinya, silahkan bisa dijelaskan dulu Pak Jaksa, judi online atau judi daring itu seperti apa sih?
2: Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa stop judi, karena judi bikin kita rugi.
1: Yes.
2: Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang kan apa sih judi itu, apa sih? Nah, sebetulnya kalau secara konvensional, judi itu diatur di dalam KUHP lama, khususnya di dalam pasal 303 ayat 3, bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan. Itu bergantung. Jadi tidak ada secara pasti mereka mendapatkan keuntungan, namun peruntungan belaka. Dan unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, bersifat untung-untungan. Yang ketiga, mempertaruhkan uang atau barang. Dan yang keempat, melawan hukum. Itu judi secara konvensional.
1: Yeah.
2: Cuma sekarang beralih, ya, akibat kemajuan teknologi yang
1: gitu
2: semakin masif, sehingga mempermudah akses daripada kita menikmati suatu konten yang mungkin tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu akibat itu, kemudahan akses itu yang mengakibatkan pergeseran daripada masyarakat, membuat mereka itu membentuk suatu lingkungan yang dalam hal ini lingkungan perjudian yang secara online. Nah, secara online ini dalam artian apa? Mereka melakukan suatu perbuatan yang tadi diatur dalam undang-undang itu secara online, seperti itu, secara yang bisa digunakan melalui handphone ataupun komputer, seperti itu.
1: Kalau dulu mungkin teknisnya tatap muka.
2: Ya, betul, ya? Tatap muka.
1: Iya, sekarang tuh melalui online. Ya? Dan tidak bisa dipungkiri juga Pak Jaksa, ini fenomena yang kita lihat saat ini sudah mulai menjangkau setiap lapisan masyarakat. Bahkan
2: betul,
1: generasi muda kita juga terancam.
2: Ya.
1: Nah, ini peran dari kejaksaan sendiri seperti apa nih, Pak Jaksa?
2: Ya, baik, sebelumnya terima kasih. Jadi begini, terkait dengan fenomena ini, ya kita melihat bahwa kan ini sebetulnya ancaman ya, tidak hanya untuk generasi-generasi lama, namun juga generasi-generasi penerus bangsa.
1: Betul.
2: Ini orientasinya tidak lagi ancaman militer, tetapi ancaman non-militer yang berorientasi pada pengerusakan dari segi sosiologisnya. Nah, terkait daripada peran kejaksaan dalam hal ini untuk mencegah adanya perbuatan-perbuatan perjudian ini, itu tidak hanya bersifat represif, tidak hanya bersifat penindakan, namun kita juga melakukan pencegahan dengan sosialisasi seperti ini, kampanye-kampanye, baik di dalam instansi maupun di luar instansi, dan salah satunya ini
1: Dialog ini.
2: Betul. Ini salah satu kampanye kita untuk mencegah generasi-generasi ataupun seluruh generasi lah, baik yang lama maupun penerus bangsa nantinya, agar tidak terjerat permainan judi baik konvensional maupun judi online, seperti itu.
1: Karena dari awal juga Pak Jaksa sudah sampaikan tagline-nya ya, stop Betul. Judi karena bikin rugi. Mungkin awalnya senang, dapat keuntungan, tapi lama-lama merugi. Pak Jaksa ya. Bahkan tidak bisa menutup kemungkinan juga ini menjerat ke tindakan-tindakan pidana yang lain, betul Pak Jaksa?
2: Betul. Gini, contoh ya, sebagai contoh. Ada suatu perkara perjudian itu, terkadang mereka mungkin mendapatkan keuntungan awalnya. Secara analogi mungkin awalnya dia taruhan 1.000, menang, dapatlah keuntungan 1.000, jadi modal dia 2.000. Mereka taruhkan lagi 2.000, ternyata dia kalah, habislah keuntungan dan modal dia. Akibat itu mungkin ada rasa, yang namanya manusia itu kan ada rasa serakah, greedy, keinginan mereka untuk mendapatkan lebih.
1: Mau terus,
2: walaupun sudah untung mungkin ya. Akibat kekalahan itu, dia lipat gandakan untuk menutup kerugian yang awal, serta mendapatkan keuntungan. 4.000, ternyata kalah lagi, sampai harta kekayaan mereka mungkin habis. Akhirnya mereka jual-jual barang, mencuri,
1: pinjol.
2: Itu kan pinjol juga salah satu kemajuan teknologi juga yang mempermudah. Betul. Tapi kalau tidak secara bijak, pasti akan hancur juga. Nah, itu salah satunya dikarenakan rusaknya psikologis daripada pelaku-pelaku perjudian ini mengakibatkan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan bisa berpotensi mengancam terhadap negara ini.
1: Tapi dari segi hukumnya, penegakan hukumnya ini antara judi daring atau judi online samakah Pak Jaksa dengan judi konvensional?
2: Ya.
1: Silahkan Pak.
2: Baik, jadi begini, pergeseran daripada kemajuan teknologi ini sebetulnya kan memperluas daripada hukuman itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih orang-orang tertarik untuk berjudi? Sebetulnya karena hasrat ataupun tantangan, peluang kemenangan. Nah, judi juga merangsang sistem penghargaan di otak, yang seperti hal narkoba ataupun alkohol itu kan kecanduan juga sebetulnya. Nah, akibat kecanduan itu, mereka itu berpotensi pada 4 aspek. Yang pertama perekonomiannya, yang kedua lingkungannya, kesempatannya. Nah, kesempatan ini akibat kemajuan teknologi itu. Kemajuan teknologi ini membentuk suatu lingkungan yang akhirnya berdampak pada ekonomi itu. Nah, terkait 3 hal itu dipengaruhi oleh psikologis daripada si pelaku ini sendiri. Kalau mereka psikologisnya tidak baik, otomatis akan menuju kehancuran. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih ancamannya, apa sih hukumannya? Sebetulnya judi konvensional ataupun judi online sebelumnya itu diatur secara terpisah. Yang konvensional diatur di dalam KUHP awalnya, KUHP lama, sedangkan judi online diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di dalam pasal 27 ayat 2 bahwa setiap orang yang melakukan transmisi ataupun mengakses dokumen informasi terkait dengan situs yang bermuatan perjudian itu sebetulnya dilarang. Nah, di dalam Undang-Undang ITE awalnya di dalam pasal 45 ayat 3 itu sebetulnya diatur bahwa apabila seseorang yang mengakses situs perjudian tersebut itu bisa dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Cuma bergeser sekarang, bergeser. Munculnya Undang-Undang KUHP baru di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 itu sekarang mengakomodir terkait dengan baik judi konvensional maupun judi online. Jadi hukumannya itu sekarang diatur di dalam pasal 426 dan diatur di dalam pasal 427. Nah, ancamannya itu ancamannya bisa pidana penjara paling lama 9 tahun.
1: Itu paling lama tuh Pak Jaksa?
2: Paling lama
1: udah
2: 9
1: lama
2: tahun.
1: Loh.
2: Iya.
1: Udah lama tapi itu paling lama 9 tahun.
2: 9 tahun. Untuk dendanya kategori 6 itu 2 miliar rupiah. Nah, khusus 426 ini, pasal 426 ini diberikan kepada orang-orang yang memberikan kesempatan.
1: Dalam artian?
2: Dalam artian seperti bandarnya, begitu, orang-orang yang memiliki perusahaan perjudian,
1: menyediakan situsnya.
2: Okay. Nah, ini ancaman mereka. Ancamannya paling lama 9 tahun. Dengan paling banyak kategori 2 miliar. Sedangkan untuk penggunanya ataupun pelaku yang menerima kesempatan untuk mengakses situs perjudian tersebut atau pelaku perjudian lah. Nah, itu ancamannya beda lagi, ada di dalam pasal 472. Karena mungkin kan sebetulnya kalau kita melihat daripada pelaku perjudian itu bukan orang yang memberikan kesempatan, tetapi dia yang menggunakan kesempatan.
1: Dengan sadar ya?
2: Dengan sadar. Nah, tanpa izin mereka bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 3 yaitu sebanyak 50 juta rupiah. Jadi ada nih perbedaan antara yang memberikan kesempatan ataupun yang menggunakan kesempatan. Gitu.
1: Ini bukan menakut-nakuti, tetapi ya seperti bahasan kita ataupun topik yang diangkat kali ini, kenali hukumnya, kalau tidak kenal kan gak sayang ya.
2: Betul.
1: Ini lebih sayang kita kasih kenal hukumannya ini supaya kita sayang sama diri, sama ya, keluarga kita, sama ya diri. Pak Jaksa ya, bukan sayang, aduh kayaknya sayang nih kalau dilewatkan judinya, bukan seperti itu ya. Tapi lebih sayang ke diri kita sendiri dan juga keluarga serta lingkungan kita agar kita tidak terjerat dengan judi online ya.
2: Maupun judi konvensional juga.
1: Betul,
2: sebetulnya.
1: Judi online maupun judi konvensional. Nah, silakan pendengar, kami undang Anda untuk bertanya terkait topik kita hari ini, kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Silakan kami buka line telepon kami di 0967 536 386. Anda juga bisa bertanya, bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda, mungkin ada pengalaman atau di sekitar lingkungan Anda ingin berbagi juga cerita di hari ini. Silakan boleh tinggalkan juga di live chat kami di kanal YouTube kami, karena kami live streaming juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pak Jaksa, ini banyak masyarakat kan yang mungkin belum menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan ini sebenarnya menuju ke judi online. Nah, tadi mungkin sekilas sudah sempat diinformasikan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain yang lebih khas lagi bahwa ini udah judi online nih jatuhnya. Seperti apa Pak Jaksa?
2: Ya, sebetulnya kalau secara umumnya, secara filosofisnya kan judi itu kan untung-untungan. Tidak pasti.
1: Iya.
2: Nah, terkait dengan judi online sendiri itu diberikan kesempatan oleh orang-orang yang memberikan kesempatan di dalam suatu situs yang digunakan melalui handphone ataupun teknologi berupa komputer. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ranah judi online karena dimainkannya ataupun dilakukannya melalui situs website tertentu.
1: Yeah.
2: Nah, itu saya terakhir baca informasi bahwa Kominfo itu sudah melakukan pemblokiran Komdigi sekarang.
1: Iya, Komdigi.
2: Komdigi sudah melakukan pemblokiran hingga 8,8 juta situs.
1: Banyak ya.
2: Banyak sekali. Tapi yang menjadi permasalahan memang situs itu selalu berkembang. Selalu berkembang, selalu ada yang baru, karena banyak memang yang membuat situs itu berada di luar negeri.
1: Oh iya.
2: Iya, kita juga tidak bisa mengintervensi seperti hal itu. Jadi memang situs-situs judi online ini yang ada di dalam website-website tertentu yang digunakan oleh para-para bandar ataupun lain sebagainya untuk memberikan akses kepada masyarakat kita, itu sebetulnya harus diawali untuk dilakukan pencegahan secara sadar melalui lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Mulai bertingkat ke atas RT, RW, hingga pemerintah, seperti itu. Jadi permasalahannya memang agak agak kompleks ya dalam hal ini. Namun dalam hal ini kami selaku kejaksaan ya berupaya untuk melakukan kampanye dan sosialisasi ini untuk mencegah.
1: Nah, kalau sudah menyentuh ranah luar negeri nih, Pak Jaksa, tadi kan sempat mengatakan bahwa kita agak sulit nih intervensi.
2: Yeah.
1: Yang bisa ditegakkan hukumnya seperti apa dong kalau begitu?
2: Nah, makanya itu penegakan hukum terkait dengan kita kan masuknya dalam negeri ini. Apabila ada pemain-pemain yang melakukan suatu perbuatan di dalam negeri ini, otomatis akan kita tindak. Nah, di samping juga apabila ada perusahaan-perusahaan perjudian online yang ada di dalam negeri, itu pasti akan ditindak oleh instansi yang berwenang. Namun kalau mereka melakukan perbuatannya di luar negeri yang kita tidak bisa melakukan intervensi, yaitu memang itu menjadi hambatan buat kita. Cuma kita akan melakukan tindakan yang ada di dalam negeri ini, seperti itu.
1: Jadi penasaran juga nih Pak Jaksa, sampai dengan sejauh ini sudah berapa banyak kasus judi online yang ditangani dari pihak kejaksaan?
2: Kalau dari pihak kejaksaan sudah tidak
1: terhitung ya, 10 jari udah lebih ya.
2: Lebih. Jadi kita juga tidak tahu berapa banyak, cuma sudah tidak bisa dihitung. Karena memang sangat masif permainan judi online ini.
1: Dan yang baru-baru juga ini nih Pak Jaksa, baru selesai gelaran Piala Dunia ini juga yang terkadang menjadi apa ya, celah untuk masuknya. Ya mungkin awalnya itu hanya pasang-pasang ini,
2: nyoba-nyoba
1: ya kan, bagaimana dengan permainan yang mungkin menawarkan hadiah. Betul. Ada juga modus-modus yang mungkin sampai saat ini kita ketahui bersama, bahkan terkadang ada permainan bonus hadiah atau ataupun keuntungan-keuntungan yang kalau kita kenali ini ternyata menjurus ke arah-arah judi online juga.
2: Iya, betul.
1: Dan jatuhnya kalau kita tidak mengontrol, kita sebagai orang tua ya, dari lingkungan kita sekitar, khususnya juga yang paling kecil keluarga, ya bisa jadi anak-anak kita juga langsung terjerumus. Jadi terlibat dan terjerumus juga ya dalam jerat judi online. Oke, pendengar kami undang Anda, silahkan bisa langsung bertanya terkait topik kita hari ini, kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Silahkan bisa menghubungi line telepon kami di 0967 536 386 ya. Sekali lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Nah Pak Jaksa, dari perspektif hukum sekaligus sosial juga mungkin bisa disinggung sedikit. Apa yang kemudian ini membuat judi online ataupun judi daring ini kayaknya tadi Pak Jaksa bilang sangat masif, sulit sekali maksudnya dihentikan. Udah betul. Ditutup nih banyak sekali ribuan situs-situs baru judi online, tapi muncul lagi nih yang banyak lagi. Nah nanti boleh sedikit ditanggapi, tapi kita terima dulu, sudah dikode sama rekan-rekan teknik ya, ada yang nelpon katanya. Oke, kita terima langsung di ujung telepon di 0967 536 386. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bapak, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Yohanes dari Depapre.
1: Wow, Bapak Yohanes di Depapre. Jauh ya Pak Jaksa ya?
2: Jauh, Kabupaten Jayapura.
1: Penerimaan RRI di sana jelas Pak Yohanes?
3: Ya, saya menggunakan RRI digital.
1: Oke, baik. Mantap. Terima kasih Pak Yohanes. Silahkan pertanyaannya untuk Pak Jaksa.
3: Nah, baik, terima kasih narasumber sudah memberikan informasi yang luar biasa. Cuma yang ingin saya tanyakan dan juga sedikit memberikan saran terkait mungkin judi konvensional ini masih marak sekali. Salah satunya mungkin kami sebut saja langsung seperti judi togel. Mungkin tindakan apa yang sudah dilakukan untuk langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa, agar diharapkan mungkin tidak ada lagi, karena untuk judi online ya memang itu membutuhkan jaringan data dan lain-lain untuk mengakses. Tapi kalau saya rasa online ini, togel ini, dia hanya langsung datang ke tempat-tempat seperti itu, dan tempat-tempat itu banyak sekali. Dan tidak menutup mata, itu masih banyak cara di sekitar kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang ya, sudah siang ya, 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pak Yohanes, terima kasih sudah bergabung dari Depapre. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Jaksa.
2: Baik. Terima kasih Pak Yohanes dari Depapre ini sudah memberikan informasi juga ke kami bahwa memang tidak menutup kemungkinan terkait dengan hal tersebut. Terkadang kita juga sulit mendapatkan informasi karena mereka juga mainnya di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, kalau memang Pak Yohanes ada informasi berkaitan dengan hal tersebut, nah mungkin bisa dilakukan koordinasi dengan RT ataupun RW untuk memberikan laporan. Laporan secara resmi apabila mungkin sebelumnya sudah dilakukan teguran ataupun informasi bahwa perbuatan tersebut dilarang. Nah, apabila sudah dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut, misalkan teguran ataupun ya informasi bahwa pelarangan terkait hal tersebut, bisa berikan laporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Jadi kepolisian bisa menindaklanjuti terkait dengan penyidikan terhadap perbuatan-perbuatan judi konvensional ini. Nah, kalau dari segi kita kan sifatnya pasif ya. Pasif dalam hal ini menunggu laporan karena kita tidak bisa melakukan penindakan nih. Dalam hal ini kita menunggu berkas perkara dari kepolisian. Nah, bisa dilakukan koordinasi dulu dengan kepolisian untuk melakukan tindakan penindakan terhadap orang-orang yang memang melakukan judi konvensional di tempat itu. Begitu. Tapi kalau saya saran, kalau bisa mungkin diberikan teguran dulu agar tidak langsung bersifat represif. Bersifat represif. Nah, upaya itu kan juga kami lakukan dengan cara salah satunya ini. Hadir di radio, memberikan kampanye, memberikan sosialisasi sebagai salah satu sarana untuk mereka mendapatkan informasi sehingga mencegah perbuatan-perbuatan judi konvensional. Nah, tindakannya apa? Yang tadi kan ditanya penindakannya seperti apa? Kalau sudah ada laporan resmi, kemudian adanya penyerahan berkas perkara dari kepolisian kepada kami selaku kejaksaan, otomatis kami pasti akan penindakan secara represif, yaitu melakukan penuntutan di dalam persidangan. Seperti itu. Jadi kalau kami saran, yaitu coba dikoordinasikan dulu dari dalam lingkungan terkecil, baik RT maupun RW, untuk melakukan pencegahan ataupun sosialisasi. Mungkin bisa diberikan teguran dan sejenisnya, sehingga perbuatan-perbuatan judi konvensional yang mungkin togel ataupun sejenisnya lah tidak terjadi di lingkungan sekitar. Karena ya kita tahu bahwa ancaman ini juga cukup berat ya. Jadi kita harus sayangi diri kita sendiri, sayangi lingkungan, dan sayangi uang kita.
1: Sayang ya kalau dipakai judi ya, mending beli yang lain ya pajak saya. Tapi sampai sejauh ini penegakan hukum untuk, ya mungkin kita agak sedikit keluar dari judi daring, ini banyak juga ya Pak? Untuk judi konvensional
2: ada banyak juga.
1: Tertinggi pidananya berapa tahun?
2: Kalau pidana sama seperti jadi 9 sekarang tahun kita,
1: untuk yang bandar
2: untuk yang bandar yang memberikan akses untuk pelakunya yang pelaku penjudinya itu 3 tahun.
1: Tadi kan juga ada denda ya. Nah, ini bisa ini sebagai orang awam saja nih Pak Jaksa. Kalau misalnya dikasih hukuman pidana 9 tahun, terus denda tadi paling tinggi
2: 2 miliar.
1: Nah, kalau enggak sanggup bayar 2 miliar ditambah enggak hukuman badannya Pak Jaksa. Gimana nih
2: ini
1: secara hukum?
2: Sebetulnya kan alternatif kumulatif.
1: Okay.
2: Jadi bisa alternatif, bisa atau misalkan penjara 9 tahun atau denda. Bisa juga pidana penjara 9 tahun dan denda. Bisa juga. Jadi itu kita melihat kondisi daripada si tersangka itu. Apakah mereka memiliki kekayaan dalam hal ini? Apakah mereka kira-kira sanggup bayar atau tidak? Itu kita kan profiling dulu terkait dengan hal tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan informasi bahwa memang ada harta bendanya terkait dengan hasil daripada tindak pidana, otomatis kita akan melakukan penuntutan sesuai secara proporsional. Bisa juga 9 tahun dengan dan ancaman dendanya 2 miliar, bisa juga. Tapi kalau memang secara profiling kita tidak mungkin tidak ada harta bendanya, kadang kan kalau pelaku itu yang bukan bandar ya ya mereka kan juga rugi. Kadang-kadang hartanya juga sudah habis, tidak ada. Bagaimana cara mereka bayar?
1: Jadi kurungan badan saja nih.
2: Kurungan badan saja. Okay. Kalau memang tidak secara profiling informasi kita dapatkan tidak ada harta bendanya. Seperti
1: nah,
2: itu.
1: Kalau yang melapor nih, kayaknya nih ini di sini nih ada yang bermain judi togel nih. Kita melaporkan nih Pak Jaksa. Kita kena jerat hukum gak sih?
2: Kalau kita yang melaporkan otomatis tidak mendapatkan jerat hukum. Justru
1: tapi
2: itu
1: aman
2: kan
1: ya, maksudnya
2: pasti
1: untuk
2: aman.
1: Kerahasiaannya dan sebagainya.
2: Kerahasiaan informasi itu sudah pasti aman. Itu sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa kita harus menjaga informasi terkait dengan pelapor itu sendiri. Jadi tidak akan terbuka informasinya. Uh-huh. Seperti itu, Ibu.
1: Jadi terjamin ya,
2: terjamin kerahasiaannya.
1: Oke. Terima kasih Pak Jaksa untuk penjelasannya. Semoga puas ya jawabannya Pak Yohanes yang sudah bergabung dari Depapre. Kami undang lagi yang lain, silakan untuk topik bahasan kita, kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Silakan Anda boleh bertanya kembali topik kita yang sudah kami sebutkan tadi, bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0967536386. Anda juga yang lagi menontonnya langsung melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Jepara Official juga bisa bertanya di kolom live chat kami. Kita break dulu boleh Pak Jaksa?
2: Boleh.
1: Nanti kita lanjut lagi dengan perbincangan yang lebih dalam lagi.
2: Oke,
1: bagaimana
2: siap.
1: Tentang penegakan hukum dan sebagainya. Hmm. Kami akan kembali selepas kita jeda break ataupun persembahan beberapa pesan berikut ini.
4: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaksi. Dan saudara-saudara, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
5: Dialog interaktif.
6: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mendengarkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog Interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Masih dalam gelaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026 bersama Kejaksaan Negeri Jayapura, dan juga masih bersama Bapak Muhammad Fauzar Rivaldi SH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, dan masih membahas topik kenali hukumnya, hindari jeratnya bersama Jaksa melawan judi daring atau judi online. Silahkan kami undang kembali Anda yang mau bertanya, bisa menghubungi line telepon kami di 0967-536-386 atau bisa meninggalkan komentarnya di live chat kami, karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pak Jaksa, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan begitu ya di live chat kanal YouTube kita. Ini dari Mas Rizky Gunawan nih, Pak Jaksa. Sebenarnya pemerintah kita ini bisa memblokir rekening yang terindikasi judol. Ini juga menarik ya. Rekening yang terindikasi judol. Seperti contohnya kasus kemarin yang salah satu bank misalnya memblokir rekening pendemo. Jadi pemerintah sebenarnya bisa melakukan hal itu, tetapi katanya ini agak-agak pesimis. Ya sudahlah. Tanggapan Pak Jaksa seperti apa?
4: Jadi mungkin karena apa ya?
3: Ya sudahlah.
4: Pesimisme ini.
3: Iya, betul.
4: Nah, memang sebetulnya terkait dengan hal itu, indikasi daripada tindak pidana perjudian tersebut memang bisa dilakukan pemblokiran.
3: Tapi bisa dilihat itu juga ya Pak Jaksa. Maksudnya ini misalnya kondisinya masih mencurigakan nih, apakah betul ini bermain judi online. Kemudian bisa ditelusuri juga kah sampai ke rekening-rekeningnya itu?
4: Ya, bisa itu. Okay. Jadi ada memang instansi yang berwenang juga dalam hal ini, yaitu PPATK. Nah, kita kan berkolaborasi ya antar instansi, antar lembaga. Berkait dengan aliran dana itu bisa kita berkolaborasi dengan PPATK.
3: Yang tiba-tiba kekayaannya
4: kekayaan melonjak, kemudian dengan KPK, dengan OJK juga, dengan kepolisian. Jadi ini memang kolaborasi, kita nggak bisa bergerak sendiri dalam hal ini. Nah, indikasi-indikasi tersebut memang harus dibuktikan juga bahwa mereka itu aliran dananya akibat perjudian. Nah, terkadang begini yang menjadi kesulitan ini, ketika kita sudah mendapatkan informasi bahwa mereka ini memang pemain judi ataupun bandar judi.
3: Pemain
4: ataupun bandar judi, mereka sudah melakukan pengalihan aset. Terkadang begitu. Jadi itu menjadi kesulitan kita. Pengalihan aset, pengalihan uang, mungkin ditarik uangnya terlebih dahulu, sudah tidak ada lagi di rekeningnya, kosong. Nah, itu menjadi kesulitan. Cuma upaya kita dalam hal ini ya kita berkolaborasi antar lembaga dalam melakukan penindakan terkait dengan pemblokiran rekening tersebut. Jadi rekening itu bisa diblokir juga sebetulnya apabila terindikasi seperti itu.
3: Jadi berbagai upaya sebenarnya bisa dilakukan ya.
4: Bisa.
3: Dan kolaborasi itu
4: kolaborasi
3: tadi ya
4: itu
3: intinya. Ini dari orang yang sama nih Pak Jaksa. Izin bertanya lagi, apakah kejaksaan bisa mengeluarkan surat perintah atau permintaan untuk pemblokiran rekening yang terindikasi judi online? Kalau bisa, apakah sudah ada tindakan tersebut, contoh kasusnya ini di Kota Jayapura Pak Jaksa?
4: Kalau saya melihat di Kota Jayapura ini sebelumnya saya belum melihat nih adanya perkara seperti ini. Nah, tapi kalau surat perintah untuk melakukan pemblokiran, jadi gini, kejaksaan itu melakukan penindakan itu ada porsinya. Dia ada yang namanya perkara-perkara pidana umum, ada perkara-perkara tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, kalau pidana umum itu terkait dengan perjudian ini kan masuknya pidana umum yang berada di dalam ranah kepolisian. sehingga kita harus berkolaborasi dengan pihak kepolisian, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena step awal untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana umum itu pihak kepolisian.
3: Okay.
4: Tapi kalau tindak pidana pencucian uang itu kita bisa lakukan tindakan
3: TPPU.
4: TPPU. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dia masuknya ranah pidana umum yang perjudian awalnya itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau untuk tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, itu bisa kita mulai dari kejaksaan berupa penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi porsinya ada masing-masing.
3: Sudah ada ini ya, ketentuannya.
4: Betul.
3: Baik, terima kasih untuk Mas Rizky Gunawan. Kita masih membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom live chat kita nih, Pak Jaksa. Dari Mas Andre Ardan, ini judi online bisa dicegah dan blokir aksesnya. Kita kan punya Menkomdigi dan juga ada tim siber ataupun cyber Polri. Bukan hanya terkait pas jadi online-nya saja yang kemudian menjadi konsentrasi kita.
4: Sepakat saya.
3: Ini seperti apa nih Pak Jaksa?
4: Itu yang saya sampaikan tadi, memang kita itu butuh pengembangan terkait dengan pencegahan-pencegahan dalam hal teknologi. Nah, kita melihat bahwa yang tadi saya informasikan, Komdigi sebetulnya kan sudah infonya ya, sudah melakukan pemblokiran hingga 8,8 juta situs judi online. Tapi perkembangan-perkembangan yang mungkin teknologi daripada orang luar ataupun luar negeri itu lebih canggih, sehingga kita masih kewalahan dalam hal ini mencegahnya. Nah, saran saya memang kita berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap skill-skill daripada SDM kita ini untuk meningkatkan kualitas daripada hal tersebut, sehingga bisa mencegah situs-situs yang masuk ke dalam Indonesia ini. Nah, itu hambatannya memang sebetulnya. Hambatannya kita tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa ya, tapi tidak cukup memiliki kesetaraan antara kemajuan teknologi di luar dengan kemajuan teknologi di dalam negeri ini. Nah, tapi sehingga, jadi begini, sehingga ketika kita tidak bisa melakukan pencegahan secara efektif, kita lakukan penindakan seperti itu. Tapi saya melihat bahwa proses upaya untuk pengembangan daripada teknologi ini untuk mencegah situs-situs judi online yang masuk ke dalam Indonesia ini sudah dilakukan, sudah berupaya dikembangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang masih ada hal-hal yang mendapatkan celah lah untuk orang-orang ataupun bandar-bandar perusahaan judi online yang ada di luar negeri, contoh misalkan Kamboja seperti itu, yang mungkin memang legal di sana ya, mereka promosikan di Indonesia ini. Nah, itu yang kita bisa lakukan dengan cara penindakan seperti itu.
3: Atau bisa jadi mungkin karena masih terbuka ruang seperti
4: ruang.
3: Apa yang sempat ditinggalkan di kolom live chat kami dari papinya Tere. Ini kalau kita bisa bilang kan kurangnya hukuman kurungan badan bagi pelaku penjudi kan juga sempat tadi disampaikan oleh Pak Jaksa. Ada penindakan juga yang terus dilakukan, dan judi ini adalah penyakit masyarakat.
4: Betul.
3: Masih ada ruang untuk berjudi, jadi semuanya bisa terjadi karena ruang itu masih ada begitu.
4: Betul itu kan soal kesempatan, Bu. Kesempatan itu ketika seseorang diberikan kesempatan, terkadang memang orang juga ada masyarakat-masyarakat ataupun lingkungannya yang memanfaatkan kesempatan.
3: Betul.
4: Itu ya akhirnya terbukalah peluang itu sehingga digunakan. Terbentuklah jadinya lingkungan perjudian itu. Itu yang menjadi permasalahan, karena memang kesadaran ini yang cukup harus dibentuk ataupun harus dibangun. Jadi kita tidak bisa salahkan pemerintah saja. Harus mulai dari kesadaran dari pemerintahan terkecil, yaitu RT RW itu. Baik juga lingkungan di keluarga. Nah, kesadaran itulah yang terbentuk, yang nantinya akan membentuk suatu lingkungan-lingkungan yang lebih baik. Seperti itu.
3: Dan salah satunya kesadaran itu terbangun mudah-mudahan dengan hadirnya dialog interaktif ini.
4: Betul.
3: Kita kenali hukumnya, kita jadi takut, dan kita akhirnya jadi menghindari yang namanya judi online. Tetapi tadi berbicara tentang jerat hukum, kurungan badan, ada denda juga yang diberikan. Ini pertanyaan dari papinya Tere, Pak Jaksa, bisa gak sih memungkinkan tidak sih para pelaku judi online ini direhabilitasi misalnya? Karena kan ini bukan hanya dari sisi ekonomi saja ya yang merugikan, tetapi juga mungkin kembali lagi nih ke apa cara pandangnya mereka, mentalnya mereka juga mungkin yang harus kita kasih perhatian. Atau seperti apa nih dalam perspektif hukum, memungkinkan tidak sih seseorang ini yang sudah kecanduan judi online dilakukan rehabilitasi?
4: Kalau rehabilitasi sebetulnya itu kan lebih kepada perbuatan-perbuatan narkotika sebetulnya. Nah, kalau penyegaran psikologis daripada si pelaku ini, pelaku perjudian ya khususnya, itu sudah diakomodir oleh lembaga pemasyarakatan. Ada di dalam lapas. Lapas itu sudah punya program, program terkait dengan bagaimana cara mereka untuk mengembalikan orang-orang yang melakukan tindak pidana sehingga bisa diperbaiki dan kembali ke dalam masyarakat menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia pada awalnya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya memang sudah menjadi apa kewenangan dari lapas untuk melakukan perbaikan terhadap para pelaku tindak pidana, seperti itu.
3: Oke, nah kalau misalnya ada yang dengan sengaja, dengan sadar membackup judi online, Jaksa, tanggapannya seperti apa nih?
4: Itu otomatis kan itu menjadi permasalahan besar. Bagaimana kita memberantas judi online kalau ada yang membackup? Jadi kalau saya itu kan melihat bahwa itu merupakan suatu bagian-bagian orang ataupun masyarakat yang mencoba untuk membackup, itu sebetulnya mengkhianati bangsa kita juga. Kerusakan yang muncul akibat judi online ini kan sangat masif. Dia tidak hanya rusak bagi dirinya sendiri, melainkan bagi negaranya juga. Jadi melihat itu saya juga cukup
3: miris, ya?
4: Miris lah, sedih lah. Orang-orang yang seharusnya melakukan penindakan namun malah di backup, itu sangat menjadi permasalahan bagi ataupun ancaman juga bagi negara kita sendiri, seperti itu.
3: Oke. Baik, kita ini lebih dalam lagi terkait dengan jerat hukumnya. Bagaimana nih dengan pihak-pihak yang mempromosikan, membantu mempromosikan judi online ataupun judi daring, bahkan secara terang-terangan misalnya nih di akun media sosialnya mereka nih, Pak Jaksa?
4: Iya, kalau saya melihat berita itu sudah banyak itu yang seperti itu. Mereka melakukan promosi, ya mungkin bukan bandar ya, tapi mereka dapat komisi akibat promosi itu. Nah, itu juga bisa dikenakan sanksi. Jadi mereka memberikan akses, memberikan informasi. Bukan mereka, mungkin bukan mereka bukan pelaku penjudi ya, tapi mereka membantu untuk orang yang memberikan akses itu. Jadi kalau di hukum itu ada orang-orang yang melakukan perbantuan untuk melakukan tindak pidana, itu juga dikenakan jeratnya, Bu. Dihukum juga. Jadi kalau saya melihat bahwa orang-orang yang membantu mempromosi, ya mereka ini membantu bagi bandar-bandar ataupun perusahaan-perusahaan perjudian untuk mendapatkan klien yang dalam hal ini pelaku penjudi itu. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga, dan itu bisa dituntut pidana badan maupun pidana denda juga.
3: Mempromosikan judi online,
4: mempromosikan, ya, betul.
3: Konsekuensi hukumnya juga dapat ya,
4: dapat.
3: Oke, jadi aduh, khawatir juga ya, karena kemajuan teknologi, banyak akses yang kemudian bisa masuk judi online. Jadi bijak-bijaklah juga ya, jangan sampai kita menerima, katakanlah kayak sekarang ini, para siapa ya, influencer ya kan, endorse apa tanpa diketahui ya kan, ini ternyata punya latar belakang, di belakangnya ini ada situs judi online dan sebagainya. Itu yang perlu dikhawatirkan juga ya.
4: Jadi mereka memang harus pilah-pilah lah.
3: Betul.
4: Ketika mereka ingin mengendorse ataupun menginfluence masyarakat, apalagi kan mereka kalau buat satu konten itu tidak hanya dilihat 1-2 orang, bisa ribuan, bisa jutaan bahkan. Itu kan membentuk satu lingkungan yang mungkin awalnya baik menjadi buruk akibat situs judi online itu. Yang awalnya coba-coba menjadi kebiasaan, kecanduan, kehancuran, seperti itu.
3: Tadi juga sempat Pak Jaksa sedikit mengulas tentang agak sedikit sulit nih, misalnya kalau untuk menelusuri rekening yang terindikasi ini isinya nih semua nih duit judi online. Agak susah nih, apalagi kalau misalnya duitnya udah dialihkan misalnya ke rekening lain. Nah, pertanyaannya misalnya kita tanpa tahu nih, Pak Jaksa, rekeningnya saya ini dipakai untuk menampung menampung uang itu. Saya kena hukum gak sih Pak Jaksa?
4: Oke, gini, kita kan harus melakukan suatu penindakan secara proporsional.
3: Oke.
4: Ketika seseorang tidak mengetahui bahwa rekeningnya itu dipakai untuk judi online, kita kan harus mendapatkan informasi dulu. Kenapa rekeningnya bisa ada di orang lain, bukan begitu? Kenapa rekeningnya bisa ada di orang lain? Mungkin karena ada oknum-oknum tertentu yang memberikan, misalkan orang-orang yang berada di bank ataupun yang memberikan rekening itu kepada pihak lain untuk digunakan sebagai akun judi ataupun sejenisnya. Nah, kita otomatis itu penyidik akan berupaya untuk menggali informasi terlebih dahulu. Ketika seseorang rekeningnya tidak digunakan, apa yang digunakan untuk judi online itu tidak mengetahui, tidak memberikan izin, tidak memberikan izin lah kepada pelaku itu, ya otomatis tidak akan ditindak, tapi dijadikan sebagai saksi. Seperti itu. Apa sih tugas saksi ini? Sebetulnya tugas saksi ini peran penting sekali. Karena mereka itu memberikan bantuan kepada penyidik yang dalam hal ini sebagai aparat hukum, penegak hukum, untuk membantu membongkar suatu peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi kalau tidak ada saksi, bagaimana kita melakukan penindakan? Seperti itu, Bu.
3: Tapi kalau saksinya nggak kooperatif, Pak Jaksa?
4: Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa saksinya tidak kooperatif? Nah, artinya mereka berarti ada upaya ataupun mungkin menyembunyikan sesuatu ataupun sedikit informasi yang berpotensi bahwa mereka memberikan izin kepada pelaku perjudian itu sendiri untuk memberikan rekeningnya.
3: Oke, tadi kan sudah sempat dijelaskan juga, ini loh Mbak Rahma, ini loh pendengar pemirsa, hukumnya ini nih, pasal sekian dengan jerat hukumnya seperti ini, kurungan badannya dengan 9 tahun misalnya yang paling banyak gitu ya. Tetapi kemudian kita tarik ke belakang sedikit Pak Jaksa, nominal misalnya nih, kalau kita amit-amit ya, kita ikut judi online terus kita pasang nih nominal, besaran nominalnya saja ini juga kah menentukan jerat hukum seseorang gak sih Pak Jaksa? Pelaku nominalnya tidak seberapa nih Pak Jaksa, saya mainnya coba-coba nih, kecil-kecilan, kecil nih keuntungan saya nih Pak Jaksa, bisa gak sih dikurangi jerat hukumnya?
4: Nah,
3: ini gimana Pak Jaksa?
4: Yang kita melihat bahwa dalam hal penegakan hukum ini tidak kacamata kuda, kita harus lihat secara proporsional. Seberapa besar sih peran mereka dalam melakukan perjudian ini? Seberapa tinggi kan masifnya? Apakah mungkin hanya 50 ribu, hanya 100 ribu? Tidak mungkin kita samakan dengan orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang lebih dari miliaran, bisa 5M, 10M. Tidak mungkin kita samakan.
3: Tapi ini bukan berarti boleh.
4: Tapi bukan berarti boleh.
3: Boleh ya kan?
4: Bukan berarti boleh. Terkait dengan berapa kerugiannya ataupun berapa modalnya, itu menjadi pertimbangan kami nantinya. Dan seberapa jauh mereka dalam melakukan perbuatan-perbuatan perjudian yang dalam hal ini melawan hukum. Seperti itu, Ibu.
3: Oke. Kami undang lagi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967-536-386. Informasi waktu saat ini sudah pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pak Jaksa, ini kan Pak Jaksa sebagai kepala subseksi 2 bidang intelijen. Nah, apa peran bidang kejaksaan negeri, khususnya bidang intelijen ini dalam kejaksaan yang mendukung pemberantasan judi online, khususnya di kota Jayapura, Pak Jaksa?
4: Ya, kalau untuk bidang intelijen itu kan sebetulnya menjadi bidang yang bersifat kehumasan sebetulnya. Kehumasan. Nah, mendapatkan informasi ataupun memberikan informasi berupa penerangan hukum, berupa penyuluhan hukum. Nah, ini salah satu, ini sebetulnya kalau kita main ke radio, melakukan siaran ini sebetulnya bagian penyuluhan hukum yang berarti, kami lakukan.
3: Berarti masyarakat yang lagi dengar, yang lagi nonton juga melalui live streaming, bisa memberikan informasi atau laporan ke bidangnya.
4: Memberikan
3: Bapak.
4: Informasi bisa ke bidang kita. Jadi apabila ada informasi, nanti kita olah datanya, kita laporkan ke pimpinan, seperti itu. Nanti baru apabila perlu ditindaklanjuti dengan instansi lain, kita kolaborasi dengan instansi lain.
3: Termasuk akun-akun media sosial misalnya yang kita curigai juga.
4: Boleh
3: juga dilaporkan.
4: Bisa juga diinformasikan kepada kami.
3: Diinformasikan,
4: nah, upaya penyuluhan hukum yang kami lakukan itu yaitu salah satunya penyiaran radio ini. Dan kalau siaran radio ini bisa didengar oleh banyak masyarakat.
3: Iya, sampai ke kampung-kampung, Pak Jaksa.
4: Kalau kita cuma hadir ke dalam suatu desa, hanya desa itu saja. Tapi kalau lewat radio, itu desa, berapa desa yang kita dapatkan skupnya, kan seperti itu.
3: Oke. Kalau kita sebagai masyarakat bisa melaporkan, bisa menyampaikan informasi bahwa ada indikasi judi online misalnya, apa saja yang harus disiapkan dalam artian ketika kita ingin melapor ke bidangnya Bapak, informasi seperti apa nih yang harus masyarakat lengkapi gitu, nah, biar informasinya akurat gitu,
4: betul,
3: Pak Jaksa.
4: Betul. Jadi gini, kalau terkait informasi yang diberikan dari masyarakat itu kan kita harus menganalisa dulu.
3: Okay.
4: Apakah informasinya valid? Apakah informasinya memang ada upaya kebencian untuk menyudutkan satu orang,
3: menjatuhkan
4: pihak lain?
3: Karena nggak suka aja nih.
4: Karena nggak suka aja, Nah itu kita harus evaluasi dulu.
3: Okay.
4: Kalau seandainya memang informasi itu valid, nah kalau dari kami sebetulnya kami membutuhkan informasi-informasi yang ada bukti dukungnya, seperti itu. Kalau informasinya mentah, kemudian maksudnya mentahnya itu ya sangat mentah saja, kayak seakan-akan fitnah begitu. Nah itu kita juga harus melihat dan mengolah, harus pilah-pilah juga. Nah, terkadang kalau ada masyarakat juga yang memang karena tidak suka aja dengan orang lain, mereka mencoba untuk jatuhkan. Nah, kalau terbukti bahwa ada upaya untuk menjatuhkan orang lain dan informasinya tidak terbukti, ya otomatis kita tidak akan tindak lanjuti. Tapi kalau informasinya valid bahwa itu merupakan perbuatan tindak pidana, otomatis kita akan tindak lanjuti. Seperti itu, Ibu.
3: Berarti harus ini ya, melakukan pengumpulan informasi juga ya terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat ya, biar valid, biar akurat gitu ya informasinya. Oke, dan di sesi terakhir untuk gelaran dialog interaktif siang hari ini, silahkan yang masih ingin bertanya boleh kami buka kembali line telepon kami di 0967536386, atau masih ada waktu bisa bertanya di live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official ya. Sekali lagi di line telepon kami di 0967536386, atau bisa meninggalkan pertanyaannya, komentarnya di live chat kami di kolom komentar di tayangan YouTube kami yang disiarkan ya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Ini sudah bahas sudah banyak yang dibahas oleh Pak Jaksa terkait dengan bagaimana jerat hukum dari seseorang yang bermain judi online, bahkan sampai menyasar ke bandar-bandarnya juga ya. Dan tadi juga sempat diinformasikan kolaborasi yang terus dibangun antara aparat penegak hukum, pemerintah, kemudian dari PPATK juga ya, Pak Jaksa ya, Kominfo dan instansi lainnya dalam memberantas judi daring ataupun judi online. Kesulitannya sampai dengan saat ini, upaya-upaya sosialisasi edukasi hukum terus diberikan, yang menjadi persoalan mendasar dan kayaknya ini kalau boleh dibilang jadi hambatan yang cukup ini juga deh dihadapi oleh kejaksaan tentang bagaimana memberantas aktivitas judi online ini, seperti apa Pak Jaksa kendalanya?
4: Nah, ya menjadi kendala ya, kendala kita saat ini dalam hal memberantas judi online ini ya memang itu penyebaran teknologi yang masif yang belum bisa diselesaikan oleh negara. Dalam hal ini pencegahan-pencegahan situs-situs ini yang menjadi permasalahan. Penambahan situs yang masif, kemudian adanya aktivitas-aktivitas baru, situs satu diblokir, dibuka lagi situs lainnya.
3: Betul.
4: Satu blokir, dibuka lagi situs lainnya. Nah, ini yang menjadi hambatan buat kita untuk bukan memberantas, tapi mencegahnya itu sulit. Nah, akibat situs baru datang, para pelakunya baru lagi, sehingga

0: Ini sangat penting, apalagi sampai menyasar ke generasi-generasi penerus bangsa kita.
1: Betul.
0: Pak Jaksa, judi online ini sangat mengkhawatirkan. Dan ya, semakin seru, tapi sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas.
1: Sudah habis nih.
0: Betul, ya, di menit yang ke-56 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur ini, Pak Jaksa, apa yang kemudian bisa disampaikan menutup sesi dialog interaktif kita di kesempatan siang hari ini, dan sekaligus juga sebagai closing statement, pesan-pesannya yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, bagaimana kita secara masif juga terus memberikan edukasi hukum biar masyarakat juga takut ya, dan tidak terjerat dengan judi online ataupun judi daring ini. Silahkan Pak Jaksa.
1: Baik, terima kasih sebelumnya dari RRI sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penyuluhan hukum ya. Dalam hal ini kami juga berharap bahwa informasi yang kami berikan itu mencakup kepada banyak masyarakat khususnya di wilayah Papua ini. Nah, pesan dari saya selaku Kasubsi 2 Intelijen pada Kejari Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, bahwa kami berharap kesadaran dari masyarakat terkecil, baik dari keluarga yaitu dari terbawah sampai dengan pemerintah daerah, berupaya untuk mengantisipasi, untuk mencegah agar tidak ada perbuatan-perbuatan perjudian ini. Karena ini merupakan suatu perbuatan yang memang mungkin awalnya terlihat tidak cukup berimpact besar. Nah, tapi kalau lama-kelamaan ini menjadi ancaman yang besar. Ancaman sosial, ancaman ekonomi, kemudian ancaman-ancaman yang sifatnya dapat menghancurkan daripada generasi penerus bangsa itu sendiri. Jadi daripada kita kita bermain judi, lebih baik kita melakukan suatu aktivitas-aktivitas lain. Seperti makan pinang.
0: Nah, terakhir sekali nih Pak Jaksa, kalau boleh dirangkum dalam 3 langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ajakan judi daring. 3 langkah yang harus kita lakukan.
1: 3 langkah yang harus kita lakukan apabila mendapatkan ajakan judi
0: yuk
1: daring.
0: Yuk kita main judi yuk, judi online yuk. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? 3 langkah saja Pak Jaksa.
1: Apabila kita ingin apabila kita mendapatkan ajakan kan, apabila yang pertama menolak pastinya. Yang pertama menolak.
0: Say no.
1: Judi online, say no to judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik kita tidur. Yang ketiga, daripada kita menghabiskan uang untuk judi, lebih baik kita cari uang yang lain,
0: cari cuan
1: untuk
0: yang
1: nambah
0: lain. Biar nambah aset kita ya. Cari cuan yang halal ya Pak Jaksa ya. Terima kasih Pak Jaksa. Terima kasih Bapak Muhammad Fauzi Rifaldi SH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen. Semoga perbincangan kita siang hari ini ya tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk lebih bijak menggunakan kemajuan teknologi ya. Say no to judi online. Terima kasih pendengar pemirsa sudah membersamai kami kurang lebih 1 jam sudah kebersamaan kita. Nanti kita jumpa lagi di gelaran dialog interaktif Jaksa Menyapa setiap hari Rabu, dihadirkan dengan topik yang berbeda tentunya ya. Dan bersama kami di sini semuanya yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah pengen sangat berjumpa kembali bersama saya Mbak Ida. Penyiar Anda untuk kembali menemani kebersamaan kita di edisi edisi siang hari ini ya. Di edisi tanggal 9 September 2026 masih kebawa dinas malam tadi dan saat ini sudah berganti waktu durasi dinas ya. Dari malam kita beralih ke pagi menjelang sore. Dari jam 11 siang sampai jelang pukul 18 kebersamaan saya Mbak Ida akan menemani Anda untuk edisi hari Rabu. Dan seperti biasa pendengar, lagu-lagu terbaik kami hadirkan, informasi-informasi dan juga pesan layanan masyarakat serta juga Maxioma, Warta Berita Olahraga, Topi Asli dan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Semuanya kami kemas sepaket ya dan seirama untuk bisa menghadirkan nuansa berita informasi yang bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menikmati aktivitas pagi siang menjelang pukul 12 ya dan terimalah salam sehat kami, salam anis kami dan salam sukses kami untuk semua pendengar dimanapun Anda berada.

0: makan deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hey.
0: Kok bantu saya dulu, kak? Kok saya perumah, kak?
1: Apa? Mama, kok kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, saya perumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut tele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kok punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mamaku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Bapak, kok dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kok lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sih.

Saudara pendengar, sesibuk-sibuknya Anda, luangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Dengan cara mungkin sekedar ngobrol, sekedar bersantai, bahkan nanti kita akan masuk pada suasana isoma, istirahat, sholat, dan makan siang. Otomatis dari jam 12 ke jam 1 siang, Anda menikmati aktivitas rehat ya, dengan makan siang, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Anda. Kemudian juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda off-kan terlebih dahulu, menunggu aktivitas yang akan kembali berlangsung pada pukul 13 atau jam setengah dua nanti. Dan pendengar, seperti biasa di ajang Maxioma, kita akan ngobrol ya, ngobrol terkait dengan apa saja, apa yang Anda makan, apa yang Anda nikmati, apa yang Anda cicipi, apa yang sedang terjadi, situasinya seperti apa ya. Boleh diceritakan untuk kami, dan nanti yang pasti termonitor di seluruh pendengar kita dimanapun berada. Oke, pendengar, saya tunggu Anda di 536386 sesaat lagi dalam ajang Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Anda bisa bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 bersama penyiar Anda yang akan temani Anda dalam Ajang Maxioma. Saya Mbak Ida akan temani Anda sampai jelang pukul 13. Silakan di 536386 dan kita awali dengan satu tembang dari miliknya Harvey Malihola dengan judul

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saudara pendengar masih di sini di ajang Maxioma. Silakan di 536386. Cuacanya bagus, suasananya santai, dan pastinya Anda merasa bahwa siang ini adalah siang yang menyenangkan untuk Anda bisa menikmatinya. Silakan mendengar di 536386, saya tunggu Anda yang mau bergabung.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

Oke, saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, masih menemani suasana siang. Dan saat ini waktu sudah pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Boleh silakan bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 untuk Anda yang pengen diajak ngobrol, pengen mengobrolin sesuatu atau menceritakan apapun yang Anda nikmati, Anda makan, silakan. Saya menunggu kedatangan Anda lewat telepon kita di 536386. Masih ditunggu, masih menikmati suasana siang, masih menikmati aktivitas perjalanan. Dan untuk Anda yang sedang memonitor siaran kami, semoga kami bisa menjadi teman setia Anda.

Saudara pendengar, siang hari ini Anda ingin menikmati aktivitas makan dan pilihan makanan Anda banyak ya. Mau menu rumahan yang bisa Anda dapatkan lewat selera makan di rumah makan atau di warung ya. Banyak kok pilihannya, Saudara. Ada yang sudah menjadi langganan, misalnya ada rumah makan yang memang menyediakan makanan prasmanan yang bisa kita ambil sendiri. Kalau boleh dicontoh, di kota Jayapura banyak ya. Dan itu disajikan sesuai dengan apa yang Anda makan, tapi Anda timbal sendiri ya. Jadi keuntungannya ada yang punya porsi nasi banyak, ada yang punya porsi nasi sedikit. Nah, porsi nasi sedikit itu yang tentunya menutupi yang punya porsi nasi banyak. Jadi sejatinya pedagang itu gak rugi ya ketika ada yang mengambil makanan sendiri tanpa harus ditimbakan ya. Dan ada yang pengen makan urap, ada yang pengen makan lalap ayam, ikan juga lagi murah kok pendengar ya. Jadi kita bisa memilih ikan, misalnya siang-siang begini kita bakar ikan ya. Contohnya mungkin ikan salam dibakar, sambalnya cuma sambal kecap doang ya. Terus kemudian sayurnya kalau memang ada kangkung ya, dicah kangkung juga bisa. Dicah kangkungnya juga tidak susah ya, tidak usah dengan bumbu banyak. Hanya bawang putih sama lada, kemudian ditambah dengan kemiri ya. Jadi sayurnya enak kental gimana gitu ya. Tapi kalau tidak mau, berarti kita bisa bikin sambal dabu-dabu. Ikannya dibakar, ikan salam, ikan ekor kuning atau ikan momar ya. Atau kalau memang ada ikan batu-batu, kenapa tidak ya? Itu ikan merah. Enak banget. Kemudian sambalnya sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu gimana sih Mbak Ida? Ya itu bawang merah, lombok, terus kalau Anda ambil jahe ya. Kemudian Anda ambil serai ya, potong-potong kemudian tumbuk dengan kasar ya. Dan biasanya sih kalau sambal dabu-dabu itu ada yang gak pakai tomat ya. Tapi kalau saya biasanya kasih tomat biar agak banyak gitu ya. Jadi tinggal disiramin minyak panas tuh enak banget. Kasih jeruk ya, jeruk apa? Jeruk purut ya. Biar rasanya jadi sedap ya, sedap nikmat.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Iya, baru saja Cross Bottom dengan lagu cinta ya, menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Baik pendengar, kita tinggalkan saja dengan Cross Bottom-nya dan kita nikmati satu persembahan dari Abang Judika. Tak mungkin bersama.

Saudara pendengar, jangan terpengaruh dengan lagu yang tentunya menggambarkan kekecewaan seseorang karena judulnya aja cinta tak dibalas cinta. Jadinya kekecewaan, jadinya patah hati, jadinya sedih yang berkepanjangan karena cinta tak dibalas cinta, tetapi dibalas dengan apa? Pengkhianatan, kekecewaan, bahkan juga penolakan bisa jadi. Oke pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di ajang Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Walaupun gak ada yang diajak ngobrol, gak apa-apa ya. Penyiarnya cuap-cuap seorang diri saja. Dan untuk yang mau bergabung di ajang telepon, nanti bisa menghubungi kami di 536386 di ajang apa? Topi asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia dimanapun Anda berada, dan jangan lewatkan kebersamaan kita yang masih terus berlanjut, di mana selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita akan kembali masuk pada suasana topi asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Baik, langsung kita menuju ke Pro 3 Jakarta, kurang lebih masih ada 7 menit lagi untuk kebersamaan saya dengan Anda di 536386. Saya akhiri sampai di sini di ajang Maxioma. Makan siang, ngobrol bersama.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima

0: assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, sih, mir erhofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya lebih.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Kar Bade Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai
2: penyelenggara.
1: Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Nantikan pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti Operasi Tangkap Tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian.
2: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

panas matahari yang begitu menyengat ya. Wajar karena memang saat ini waktu sudah pukul 13 lewat 51 menit. Diibaratkan ya suasana pagi, siang, dan sore biasanya terik matahari memaksimalkan cahayanya, panasnya pijar pijar panas mataharinya itu pada pukul 12 sampai jam 3 sore. Jadi jam-jam sekarang itu memang harus kita pahami bahwa kita beraktivitas di luar berarti harus resiko terkena sinar matahari siang ya. Oke, pendengar, saat ini sudah pukul 13.51 menit. 9 menit lagi kita akan masuk pada waktu topi asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, tidak terasa pendengar kita sudah berada pada pukul 13.59 menit menuju ke pukul 14. Tapi asli pendengar, sesaat lagi akan kembali kami gelar untuk Anda yang mau bergabung dengan pilihan lagu-lagunya, silakan di ujung telepon.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Lagu-lagu yang sudah disiapkan Rafika Duri dan Ireng dengan Rindu Asmara. Armada Band Pergi Pagi Pulang Pagi. Kemudian ada Al Ghazali dengan lagu Galau ya. Kemudian ada Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan, Kus Plus dengan Pelangi, Yunisyara dengan Aku Makin Cinta, Orkes Sakit Hati dari Slang, Fatur Selalu Untuk Selamanya, Bagai Ikan Dalam Kaca dari Dedi Dores dan Ani Carrera, Sepatu dari Kulit Rusa, Ria Resti Fauzi, kemudian ada Bintang dengan Animanya, Jumpa Untuk Berpisah dari Bruri, Teluk Bayur Ernie Johan, Lelaki Pantang Menyerah dari The Massive, Hello Hello Hello dari Mario Clau dan Konstantin dengan Tanpamu Ku Tak Bisa. Oke pendengar, itu dia lagu-lagu yang menjadi pilihan kita. Silakan boleh bergabung bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Yang mau bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Selamat siang, Topi Asli, Kakak Yus. Pilihan lagunya apa, Enggo?
1: Bagai Ikan Dalam Kaca.
0: Bagai Ikan Dalam Kaca. Oke. Biar tidak lari kemana-mana.
1: Benar.
0: Iya, benar.
1: Kalian tuh kasih apa mata ini?
0: Itu lagi. Oke baik, Kakak Yus, ditunggu lagunya kita putarkan.
1: Iya, kita selalu Mbak.
0: Iya, makasih sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Bagai ikan dalam kaca, ya. Oke, di ujung telepon penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Iya. Selamat siang.
0: Iya, siang juga.
2: Bruri.
0: Bruri?
2: Iya.
0: Iya, boleh nanti diputar.
2: Judul lagunya?
0: Jumpa Untuk Berpisah.
2: Oh, Jumpa Untuk Bertemu.
0: Iya, betul, Jumpa Untuk Bertemu.
2: Okay. Ayu, selamat siang.
0: Iya.
2: Jadi kita kumpul-kumpul lagi.
0: Oke, kumpulnya hari Jumat ya.
2: Oh iya, siap.
0: Hari radio. Oke baik Kakak, oh, terima kasih sudah bergabung penelpon kedua ya. Kita mau jelang hari radio ya, 11 September hari Jumat, dan kelihatannya ada bikin acara syukuran. Jadi nanti tinggal monitor saja. Kalau ada undangan, berarti nanti Mbak Dea boleh sampaikan kepada pendengar ya. Silakan dicung telepon di 536386. Yang mau gabung penelpon ketiga. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga Kakak. Dengan siapa suaranya kecil?
3: Daniel di sekitar Paldam.
0: Suaranya kecil sekali Kak. Gimana?
3: Daniel di sekitar Paldam.
0: Oh, Kakak Daniel di seputaran Paldam. Astaga. Oke, Kak Daniel silakan. Lagunya apa?
3: Lagunya Kus Plus itu.
0: Kus Plus dengan Pelangi.
3: Iya.
0: Iya. Sip, nanti diputarkan Kakak Daniel.
3: Oke. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung ya. Mohon maaf tadi suaranya agak sedikit kecil, Mbak Dea nggak bisa monitor dengan baik, tapi sudah terkopi ya. Untuk lagunya Pelangi dari Kus Plus, Jumpa Untuk Bertemu Berpisah dari Bruri, Bagai Ikan Dalam Kaca. Masih di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

Iya, saudara pendengar, ada beberapa lagu yang sudah terlanjur keputar, jadi sudah tidak ada di daftar list kita, ya, di program RKS kita yang sudah terputar dengan sendirinya. Jadi yang untuk Pelangi baru saja akan saya putarkan. Semoga tidak kecewa buat yang request lagu ini. Ada Kakak Daniel tadi ya di rumah. Semoga terhibur Pelangi.

0: dimanapun Anda berada, masih di ajang Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia, silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Lagu-lagunya yang masih tersisa ada Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan, Aku Makin Cinta dari Yuni Syara, kemudian ada Slang dengan Orkes Sakit Hati, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur, Sepatu dari Kulit Rusaria Resti Fauzi, ada Bintang dari Anima, Teluk Bayur Ernie Johan, Laki-Laki Pantang Menyerah, The Massive, Hello, Hello, Hello dari Mario Clau, dan Tanpamu Ku Tak Bisa dari Konstantin. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga. Mas Ipan.
1: Saya ingin request lagu dari ini, Bintang Anima.
0: Apa?
1: Ya, itu sudah.
0: Bintang Anima?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lagu-lagu zaman kita dulu.
1: Iya, itu dia.
0: Iya, anak-anak milenial.
1: Nah, ya itu dia sudah.
0: Itu dia sudah. Oke, baik, siap.
1: Oke, Mbak Ida, keep stay healthy. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Abang Ivan yang udah masuk jalur kita di 536386. Silakan yang mau gabung lagi, 30 menit waktu kita masih ada, ya. Aha. Ada siapa lagi selepas Bang Ivan? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga.
2: Ini ya. Dari PTN Puskopat. Oma Suparni.
0: Oke,
2: Oma. Lagu saja ya, Mbak ya.
0: Iya. Lagunya sudah monitor enggak tadi Oma Suparni?
2: Saya baru kaget bangun.
0: Oh, baru kaget bangun.
2: Tumben ini langsung kena. Biasanya susah.
0: Oh iya, ada Yuni Syara, Aku Makin Cinta. Slang dengan Orkes Sakit Hati, Selalu Untuk Selamanya Fatur, Sepatu dari Kulit Rusa Ria Resti, Teluk Bayur Ernie Johan, ada Hello Hello dari Mario, dan kemudian
2: Sepatu dari Kulit Rusa saja, Mbak.
0: Oke, baik, sip, diputarkan.
2: Makasih,
0: sama-sama siang. Sudah bergabung.
2: Iya.
0: Iya. Makasih. Oke, satu lagi yang mau bergabung bersama kami di ajang Topi Asli, Sepatu dari Kulit Rusa. Itu. Oke, silakan di 536386 yang buat satu lagi buat kita melengkapi, ya, buat melengkapi, ya, penelpon ketiga yang mau gabung silakan 536386. Silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Masih dari Bung Naro nih.
0: Dengan?
3: Bung Naro.
0: Bung Naro.
3: Itu lagu Mario Mario. Yang tadi
0: Mario. Oke, okay, baiklah Bung Naro, nanti kami putarkan.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Oke, okay, baik. Ya, sama.
0: Oke, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita. Pilihan lagunya Hello Hello Hello Hello Hello, Kita Jumpa Lagi, itu ya. Oke, kita nikmati aja tiga lagu sekaligus. Bintang dari Anima, Sepatu dari Kulit Rusa Ria Resti, dan Mario Clau dengan Hello Hello Hello.

0: Saudara pendengar, masih di Tapi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan di sisa waktu kita yang terakhir untuk tiga penelpon, untuk yang mau bergabung, lagunya masih ada apakah Mbak? Masih ada lagunya Unit Syara, Aku Makin Cinta, Mimpi Yang Sempurna Peter Pan, Orkes Sakit Hati Slang, Selalu Untuk Selamanya Fatur, Teluk Bayur Ernie Johan, Lelaki Pantang Menyerah The Massive, Tanpamu Ku Tak Bisa Konstantin, ya. Ikutan aja yang sudah disiapkan, tinggal dipilih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga. Kakak cantik siapa nih?
1: Dengan Mau Mere Menyapa.
0: Oh, Mau Mere Menyapa. Oke, lagunya iya. Apa nih Bunda Ima?
1: Bunda Riku Sendiri atau sudah siapkan?
0: Sudah disiapkan Bunda Ima.
1: Lagu apa sayangku?
0: Lagunya Peter Pan, Yuni Syara dengan Aku Makin Cinta.
1: Peter okay. Pan yang judulnya?
0: Mimpi Yang Sempurna Bunda Sayang.
1: Oh, Bunda kira terdalam.
0: Oh, terdalam enggak, Mimpi Yang Sempurna.
1: Kemudian ada si yang ada, kita mimpi bagaimana itu, Adik?
0: Mimpi Yang Sempurna. Ada juga Fatur.
1: Mimpi Yang Sempurna malam toh.
0: Oh, Mimpi Yang Sempurna malam, tapi ini siang-siang.
1: Biar mimpi yang siang-siang bolong ya, mimpi. Mimpi kurang sempurna kalau siang bolong.
0: Mimpi yang kurang sempurna betul.
1: Terus apa lagi?
0: Ada Fatur Selalu Untuk Selamanya.
1: Ernie
0: Johan dengan Teluk Bayur.
1: Ah, Teluk Bayur sudah itu.
0: Oh, boleh aja. Nanti kita putarkan.
1: Oke deh.
0: Sip.
1: Yuk.
0: Yuk.
1: Buat Ade Desi ya.
0: Mbak Dea atau Mbak Ida?
1: Oh, Mbak Dea.
0: Iya, bundaku sayang.
1: Selamat jumpa ya.
0: Iya, makasih.
1: Sorry ya, Ade Desi di Merauke.
0: Sorry. Oke, betul. Iya. Gak apa-apa, ya. Sama-sama Devi juga.
1: Salam kenal ya, Dede ya.
0: Boleh, siap, makasih.
1: Oke, dan salam semua saja ya, tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Okay.
1: Salam sehat, ya. Dede ya.
0: Terima kasih, Bunda Ima. Yo,
1: semoga Teluk Bayur melambai.
0: Melambai, oke, baik. Terima kasih, sudah bergabung bersama kita di Jeng Telepon di 536386. Yang mau gabung lagi dengan dua pilihan lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Piye kabare?
0: Kabare apik-apik saja, baik-baik saja.
2: Apik-apik wae. Bundaan.
0: Hah?
2: Bundaan.
0: Bundaan. Ih, lama banget. Ya. Lama banget enggak pernah muncul.
2: Kabare wis ngene iki.
0: Hah?
2: Neng omah.
0: Oh, tapi sehat-sehat toh Bundaan?
2: Sehat.
0: Oh, puji Tuhan.
2: Aku jalo lagunya The Mercy kae.
0: Lagunya apa?
2: Lagu The Mercy kan?
0: The Mercy. The Massive. Oh, no. The Massive.
2: Ya.
0: Lelaki Pantang Menyerah mau.
2: Apa?
0: Lelaki Pantang Menyerah The Massive.
2: Aduh, yang lain sudah.
0: Yang lain apa? Yuni Syara Aku Makin Cinta atau Selalu Untuk Selamanya.
2: Selalu Untuk Selamanya udah.
0: Oke, baik Fatur ya.
2: Ya, salam untuk semua ya.
0: Monggo, silakan salamnya.
2: Mbak Sofi.
0: Iya.
2: Wewi.
0: Iya.
2: Terus yang di kampung siapa ini lupa lagi?
0: Sopo, Mas Agus.
2: Sengpennya yang pemain yang kampung itu. Aduh lali.
0: Siapa?
2: Ah, yang satu semua.
0: Mbak Sofi.
2: Salam sudah.
0: Mbak Sofi, Mbak Weli, Mbak Rahma.
2: Oh iya, Mbak Rahma.
0: Lu
2: salah.
0: Kupanya
2: kok kesempatan baru jalan dong.
0: Ah, itu dia. Oh,
2: ada kesempatan aku dong.
0: Oke, baik, siap
2: Bunda. Oke, selamat siang.
0: Makasih. Ojo
2: lali mangan siang ya.
0: Yoi. Makasih dah sudah bergabung rame Bundaan. Bundaan kalau mau datang nanti pas hari radio, hari Jumat ya, kita rame-rame di sini di RRI seperti biasa ya. Ada penyulutan obor. Silakan dijeng telepon di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami di sini. Iya, di ajang Topi Asli. Satu lagi sebelum Mbak Dea pamit, mau persiapan untuk baca berita ya, silakan yang mau gabung 536386. Oke, silakan ditunggu aku. Yang mau gabung sebelum kita closing 536386 kelihatannya sudah cukup ya untuk yang mau telepon ya. Baik, dengan demikian pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah menjadi salah satu penghubung, penyiar dan pendengar, dan lagu-lagunya juga semoga bisa menghibur semuanya. Terima kasih, jangan lewatkan untuk Warta Berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan secara live dan live streaming kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Kemenkeu Papua dorong UMKM naik kelas dan perkuat ekonomi daerah. IKEMAL Kota Jayapura perkuat Persatuan Keluarga Maluku untuk pembangunan daerah. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kemenkeu Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha. Pertumbuhan UMKM dinilai dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Kegiatan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Jayapura Selasa 8 September 2026. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
2: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
1: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Max Abner FOHE, menilai pemahaman sejarah penting bagi generasi muda untuk menentukan arah masa depan Papua. Menurutnya, generasi muda tidak hanya memiliki hak sebagai warga negara, tetapi juga tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian mulai dari kampung hingga tingkat kabupaten dan kota. Max juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah Papua, termasuk penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 berdasarkan proses dan dokumen sejarah yang ada. Selain menjaga persatuan, Max mendorong masyarakat memperkuat kepedulian sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat di Papua harus menjadi kekuatan untuk saling membantu dan menopang pembangunan. Ia mengharapkan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini disiarkan lewat Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan bersama kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pelantikan Ikemal Kota Jayapura, momentum perkuat persatuan keluarga Maluku untuk pembangunan di Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kota Jayapura periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Soilai Senin kemarin. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wali Kota Jayapura Abi Sairolo. Dikatakan pembangunan Kota Jayapura bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang tinggal dan hidup di kota tersebut.
2: Semoga Ikemal Kota Jayapura yang baru saja dilantik ini dipimpin oleh Bapak Pithin Kainama, marilah kita membangun kerjasama yang baik bersama dengan pemerintah Kota Jayapura, tetapi juga dengan pemerintah provinsi yang ada di Kota Jayapura. Kita semua bekerja sama untuk membangun Kota Jayapura. Karena Kota Jayapura adalah menjadi tanggung jawab kita semua.
1: Sementara Ketua Ikemal Kota Jayapura Pithin Kainama mengatakan langkah awal lebih dulu pembenahan data warga Maluku menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru untuk dapat memudahkan organisasi mengetahui jumlah dan sebaran warga Maluku di Kota Jayapura.
3: Ingat, orang tatua, kita punya orang tatua yang sudah datang di tanah ini dari zaman keton juga mungkin belum lahir, datang di tanah ini sebagai penginjil. Saya sering katakan hal ini di acara-acara kampung-kampung. Datang sebagai penginjil, datang sebagai guru. Pertanyaan saya, pernahkah seorang penginjil ataupun guru mengajarkan hal yang tidak baik terhadap orang lain? Tentu tidak. Maka itu berdosalah kita anak-anak Maluku kalau kita tidak bisa meneruskan apa yang telah ditanamkan oleh ketua punya orang tatua yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu mari ketua sama-sama bekerja sama, ketua saling bahu membahu, ketua mari ketua saling baku keku, jangan baku kuku. Kalau ketua baku kuku, Bapak Ibu, ketua orang Maluku tidak akan pernah maju.
1: Ditambahkan Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Sohilait mengatakan pelantikan tersebut yang ke-23 dilakukan selama masa kepengurusannya. Menurutnya pertumbuhan organisasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Maluku di Tanah Papua.
4: Atas nama Ketua Ikemal di Tanah Papua, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena memberikan tempat dan ruang kepada seluruh anak-anak Maluku. Semua anak Maluku yang di kota ini tidak boleh memalukan dua nama besar. Satu itu nama Tuhan, dan yang kedua adalah nama keluarga. Keluarga itu pasti akan rumput. Jangan pernah mempermalukan dua nama ini. Nama Tuhan sudah jelas, tapi nama keluarga ini yang kadang-kadang bapaknya kan yang dulu pendeta, kenapa sekarang dia kacau begini? Bapaknya, itu kata-kata itu tidak boleh. Yang kedua, mari memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi membangun tempat di mana teman-teman Maluku ada.
1: Diharapkan juga Ikemal Kota Jayapura mampu menjadi wadah yang menyatukan seluruh keluarga besar Maluku di Kota Jayapura, termasuk memperkuat nilai-nilai budaya Maluku, semangat pela gandong dalam kehidupan bermasyarakat di Tanah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Devakiri memastikan tanah adat untuk program cetak sawah tetap milik masyarakat. Pemerintah, kata dia, hanya membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian warga. Fakiri menyampaikan hal itu saat penanaman padi perdana di Senggi Kerom. Gubernur meminta persoalan batas dan tumpang tindih lahan diselesaikan bersama masyarakat adat. Fakiri juga meminta pemerintah distrik dan kampung menyampaikan kepastian tersebut kepada masyarakat. Ia meminta kepastian kepemilikan membuat warga percaya diri mengelola sawah sebagai aset produktif. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Saudara, striker asal Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Berikut laporan Naldi Kesalia.
1: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
5: Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar um clube tão grandioso que nem o Persipura, isso me deixa muito feliz e motivado.
6: Ya senan bergabung di Persipura, di tim besar seperti Persipura, semua lancar.
5: Sabemos que Persipura é um clube grande que já foi campeão muitas vezes da primeira e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
6: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Pacali, tim besar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
1: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSB Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
5: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para as próximas partidas, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
6: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
5: Eu acho que o objetivo é um só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Satu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
6: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
1: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami yang kami sajikan secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura. 23 Jayapura dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Di edisi hari Rabu, saudara, di edisi hari Rabu, tepatnya di hari yang ke-9 di bulan September 2026, kita akan kembali ya menikmati suasana sore, suasana yang dilewati dengan menyelesaikan semua aktivitas kita yang masih berlangsung sampai saat ini. Mudah-mudahan radio, monitor radio kesayangan Anda tidak Anda padamkan, karena kebersamaan kami dengan Anda tentunya bisa menghibur Anda untuk menghabiskan waktu

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

terlindung dari polusi. Karenanya, kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Iya, saudara pendengar, selamat sore, sore baik. Untuk semua yang lagi memantau siaran kami, terutama buat yang ada di Jalan Kasangkapura 23 Jayapura, jangan berpikir karena kami yang menghadirkan siaran, kami yang tentunya tidak monitor. Oh, jangan salah ya. Ternyata dari studio Pro 1 tentunya terpantau sampai ke ruangan-ruangan, terutama juga buat yang ada di ruangan lama, tepatnya di gedung apa ya? Kalau di sini gedung B, di ujung sana gedung A, berarti di sana gedung senior lah ya. Buat semua tim teknik di bawah komando dari Bung Arens Kirhio, tetapi di atasnya Bung Arens ada Bung Alfred ya, Bapak Alfred selaku kepala tim TMB ya, atau ketua tim TMB, dan semuanya lagi pantau di gedung lama, tepatnya di gedung senior ya. Selamat menikmati saja aktivitas sore, mudah-mudahan terhibur jatuh cinta dengan lagu dari miliknya John Tanamal ya, robeklah dada ini sayang, itu ya. Iya, untuk kamu, spesial untuk semua yang ada di gedung senior. Dan selamat menikmati saja akhir dari tugas yang akan tuntas buat seluruh kru TMB di gedung senior ya. Dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menikmati aktivitas perjalanan juga, semoga dalam perjalanan juga tidak menemui kemacetan. Kalau ada pengalihan arus atau ada rekayasa arus lalu lintas yang harusnya berakhir tanggal 7, ternyata ini masih diperpanjang, jadi kemacetan di seputaran Hamadi, bahkan juga di beberapa titik. Tetapi semoga saja kita sabar untuk melewati setiap kemacetan yang ada.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adek kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

Saudara pendengar hitung-menghitung waktu, ya tidak terasa kan ya, kalau kita sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan itu satu persatu sudah tuntas, pasti ada kepuasan tersendiri buat Anda yang menikmati aktivitas di akhir kepulangan Anda sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tinggal Anda absen kepulangan ya dengan absensi My RRI, biasanya dengan memfoto wajah kita dan sebagai bentuk kehadiran, biasa pagi sampai sore atau mungkin tergantung sip-sipan ya. Kalau Mbak Ida atau Mbak Dea lakukan absensi kehadiran My RRI yaitu di jam 9 tadi pagi dan nanti akan berakhir pada pukul 18. Artinya My RRI sudah memang disetting dengan durasi waktu kerja 7 jam setengah. Nah, setelah itu atau kurang dari itu, biasanya aplikasi tidak menerima Anda kalau memang waktu kepulangan Anda sudah melewati batas waktu check out ya, check in dan check out. Oke, saudara pendengar, satu tembang yang tentunya indah didengar, indah dinikmati, dan kalau Anda hafal pasti indah dinyanyikan juga. Dari miliknya Agnes Monica featuring Michael Bolton dengan satu tembang manisnya, Say It I Love You But I Lied ya. Oke, sambil kita menikmati aktivitas sore, sambil juga Anda pantau terus program 1 RRI Jayapura, kami juga menyapa untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi, di Kabupaten Kerom, di Genyem ya, bahkan juga di perbatasan RIPNJ, bahkan juga di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani. Selamat menikmati saja suasana sore bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Terhibur dan tentunya satu tembang spesial menemani Anda. Kita bergoyang poco-poco bersama Ferry Sapulete.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

Saudara pendengar, masih di sini di program 1 Dadu Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, dengar. Dengan kesibukan yang sudah berakhir, saat ini Anda akan segera pulang ke rumah untuk bertemu kembali bersama keluarga tercinta. Bahagia terus, rindunya terobat. Yang di rumah juga sudah menunggu dan sesaat lagi akan bertemu

0: angin hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua. Dan kicauan merdu burung pagi, jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan. Dan jaga lingkungan dari sampah.

Saudara pendengar, sudah pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih ditemani oleh program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dengan waktu yang sudah beranjak petang, saudara, kita akan juga mengikuti program berikutnya, di mana saudara pendengar ada kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada nantinya pada pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saudara, kita akan menikmati suasana malam dengan persembahan-persembahan yang kami hadirkan, ya, menemani kebersamaan kita. Dan saya Mbak Ida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Mas Agus Setiawan yang akan menemani Anda untuk kebersamaan kita di suasana sore menjelang malam hari nanti. Terima kasih pendengar, selamat menikmati aktivitas, dan saya akan kembali menjumpai Anda pada esok hari, tepatnya di jam 5 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti. Beragam program acara hadir untuk menemani kita semuanya di malam ini tentunya. Dan saat ini kami hadir dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi nantinya akan hadir lewat Warta Berita Gema Papua. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami akan menyampaikan satu informasi duka di ruang layanan masyarakat ini. Pendengar, ada satu informasi duka dari keluarga besar Baunik di Polima 4 ditujukan kepada keluarga besar Baunik yang berada di sekitar kota Jayapura, Sentani dan Kampung Bongo Anmopa. Keluarga besar Wayuri yang ada di kota Jayapura, Sentani dan Kabupaten Bintuni, keluarga besar PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Jemaat Gidi Haleluya Yahim Sentani dan GKI Via Dolorosa Polima 4 dan seluruh Hendetolan. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak Andarias Baunik pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Dan rencana pemakaman pada hari Kamis 10 November 2026 dimakamkan di Pemakaman Umum TPU Tanah Hitam AB Pura. Demikian informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, pendengar, 9 September 2026 bersama RRI Boven Digul, dan diikuti seluruh Pro 1 Korwil 1 Papua. Kami hadirkan untuk Warta Berita Gema Papua.

0: Saudara, kami awali berita pertama, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Merauke menggandeng sejumlah pihak menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya disampaikan dari RRI Merauke, Dwi Juniati.
1: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan dinas ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras.

0: 2.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai 60.000 hingga 70.000 per kilogram.
1: Cabai, ayam, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual dari ini. Memang apa, musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Sedangkan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
0: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga 120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
2: Mungkin sebelumnya katanya 120.000. Lombok besar, kalau lombok keriting kayaknya naik toh. Sekarang 80 yang tadinya 60.000. Lombok besar 70.000 sekarang. Tomat ada varian yang kecil 10.000, yang besar 13.000.
0: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Saudara, PT PLN WLP Serui melakukan perawatan tegangan menengah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kendala jaringan listrik di Kepulauan Yapen. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Riki Ari Tonang dari RRI Serui.
4: PT PLN WLP Serui melakukan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah sebagai upaya meningkatkan keandalan jaringan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang berdampak pada proses pengerjaan berlangsung. Staf teknik PLN WLP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan dalam pelaksanaannya, pemadaman dapat dilakukan hingga 2-3 kali dalam satu minggu dengan durasi kurang lebih 8 jam per harinya dan akan berlangsung dalam 1 bulan ke depan.
5: Ya, untuk dari kami ya, dari PLN ini, kami ada melakukan kegiatan atau pelaksanaan untuk pekerjaan uprating JTM. JTM itu adalah jaringan tegangan menengah. Jadi untuk itu kita perlu pemadaman untuk wilayah yang terdampak ya, untuk daerah kerja kami. Jadi untuk pemadaman ini biasanya kami lakukan satu minggu itu ada 2 kali atau tidak 3 kali pemadaman. Ya, untuk setiap pemadaman itu kami mulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 5 sore Pak. Untuk pemadaman ini target kami ya 1 bulan ini ya Pak. Kalau lebih cepat lebih bagus. Pekerjaan untuk uprating atau penggantian tiang dan kabel ya gitu.
4: Kenang menjelaskan pekerjaan meliputi penggantian tiang jaringan lama serta kabel terbuka dengan infrastruktur yang lebih baru dan aman. PLN juga menyampaikan jadwal pemadaman melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui waktu dan wilayah yang terdampak.
5: Untuk pemadaman ini kita memang kita lakukan untuk pengandalan jaringan ya Pak. Untuk tiang-tiang lama kita ganti dengan tiang yang baru. Untuk kabel juga, dari yang kabel masih telanjang kita ganti dengan kabel yang sudah berkulit. Untuk pemadaman kita selalu share ya, untuk Facebook ada kami dari WLP Serui, ada punya Facebook, ada Instagram, dan untuk pegawai-pegawai kami juga kami selalu untuk share ke media masing-masing, media sosial masing-masing, untuk mungkin ada yang keluarga-keluarga yang lebih dekat toh sama masyarakat bisa monitor juga untuk jadwal pemadaman kami gitu.
4: PT PLN WLP Serui berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pekerjaan dilakukan demi meningkatkan keandalan dan kelancaran.

0: pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
1: Berikut kita ke Biak, sebanyak 634 P3K formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor diangkat dan CPNS diminta untuk bersabar. Dari Biak, Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar

0: KPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Sesungguhnya ini adalah hak mereka berkasih, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, hak untuk mengabdi bagi bangsa. Tapi juga merupakan kewajiban tanggung jawab untuk menjadi terbaik bagi keluarga masing-masing. Setelah

0: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biaknumfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran. Royer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
1: Warta berita gempa Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Pendengar dan juga pemirsa, Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Nabire menjadi bentuk komitmen melahirkan talenta berbakat di bidang tarik suara. Dari RRI Nabire kita ikuti laporan disampaikan Robby Vanindi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Nabire resmi membuka ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio 2026 pada Senin 7 September 2026. Acara pembukaan yang berlangsung meriah di Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire dihadiri oleh jajaran manajemen RRI, para juri, tamu undangan, dan puluhan peserta dari berbagai wilayah di Nabire dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib, MSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bintang Radio merupakan ajang legendaris yang terus berkomitmen melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang seni suara khususnya di Papua Tengah. Melalui ajang ini, pemuda-pemudi lokal diharapkan mampu mengasah potensi, membangun kepercayaan diri, dan bersaing hingga ke tingkat nasional.
3: Ajang pencarian bakat tertua di Indonesia itu sejak tahun 1951. Saya yakin orang-orang Nabire, anak-anak Nabire ini punya potensi luar biasa. Atas kemudian daripada dua juri, mudah-mudahan adik-adik ini bisa bersuara di tingkat nasional.
2: Perlombaan tahunan ini mempertandingkan kategori pria dan wanita. Seluruh peserta akan melewati sejumlah tahapan seleksi, di antaranya babak penyisihan, peserta membawa lagu pilihan untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Babak semifinal menyeleksi peserta terbaik yang siap tampil di panggung utama. Babak final menentukan juara pertama putra dan putri yang akan menjadi utusan resmi LPP RRI Nabire. Ajang tahunan ini tidak sekedar menjadi wadah kompetisi bernyanyi, tetapi batu loncatan bagi para peserta untuk mengasah mental mereka yang berharap kompetisi ini dapat membuka jalan menuju karier profesional secara konsisten. Para pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili LPP RRI Nabire pada ajang Bintang Radio tingkat nasional. Rangkaian kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat Nabire juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh kepada para peserta favorit selama ajang berlangsung. Robby Vanindi melaporkan.
1: Sementara itu, saudara dari RRI Bovendigul jelang Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Bovendigul menggelar tabur bunga dan aksi berbagi kasih. Selengkapnya disampaikan reporter Thomas Jamlean.
4: Jelang peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Rangkaian kegiatan ini diantaranya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah serta aksi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunorombe usai kegiatan tersebut mengatakan, dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
5: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki, dari semua angkasawan-angkasawati bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
4: Paulus Bunorombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
5: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan atau edukasi lewat media, tetapi juga terus melakukan aksi nyata di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga selaras dan seiring dengan rencana strategis RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
4: Karena itu, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tabur bunga dan aksi berbagi kasih ini, LPP RRI Bovendigul berharap semangat Hari Bakti RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlean melaporkan.
1: Saudara, berita terakhir dari dunia olahraga, di mana striker Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Dari Jayapura disampaikan Aldi Kesaulia selengkapnya.
6: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
7: Feliz, né? Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar um clube tão grandioso que nem o Persipura. Isso me deixa muito feliz e motivado.
8: Ya Senan bergabung di Persipura, di tim besar seperti Persipura, semua lancar.
9: Sabemos que Persipura é um clube grande que já foi campeão muitas vezes da primeira e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
8: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Bacali, tim besar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
6: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSBS Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
9: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para as próximas partidas, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
8: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
9: Eu acho que o objetivo é só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Satu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
8: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
6: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pendengar dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Dedari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya tentunya kami akan hadir lewat mimbar agama Buddha. Di malam hari ini kita akan ikuti dengan judul makna perlindungan dalam Buddhis yang akan disampaikan oleh Padmawati SAG. Namun kita dengarkan dulu satu lagu untuk kebersamaan kita sebelum kita akan ikuti bersama mimbar agama Buddha dengan judul makna perlindungan dalam Buddhis yang akan disampaikan oleh Padmawati SAG.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menemani waktu luang Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga saat mendengarkan suara ini, Anda semua sedang berada dalam kondisi yang sehat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam mengarungi samudera kehidupan yang luas ini, kita seringkali merasa rapuh. Kita khawatir tentang masa depan, takut akan kehilangan, dan cemas terhadap ketidakpastian. Di saat-saat itulah manusia secara alami untuk mencari perlindungan. Namun, pertanyaannya adalah, di mana kita mencari perlindungan, dan apa sebenarnya arti perlindungan yang tidak akan mengecewakan itu? Saat ini, hingga beberapa menit ke depan, kita akan merenung bersama tentang makna perlindungan dalam Buddhis, atau yang kita kenal dengan istilah Tisarana. Bapak Ibu serta saudara pendengar sedharma yang berbahagia, seringkali karena rasa takut yang mendalam, manusia mencari perlindungan pada hal-hal di luar dirinya. Ada yang mencari perlindungan pada kekayaan, jabatan, benda-benda yang dianggap keramat, atau bahkan pada orang lain yang dianggap lebih kuat. Dalam Dhammapada bait 188, Sang Buddha pernah bersabda, "Banyak orang yang karena rasa takut mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, atau ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat." Namun, Sang Buddha melanjutkan di bait berikutnya bahwa perlindungan-perlindungan seperti itu bukanlah perlindungan yang utama. Mengapa? Karena perlindungan luar bersifat sementara. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, dan tempat-tempat keramat tidak bisa mencabut akar penderitaan dari dalam pikiran kita. Perlindungan dalam Buddhis bukanlah tentang meminta diselamatkan oleh kekuatan luar, melainkan tentang menemukan pegangan yang kokoh agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari badai batin. Lalu, apa perlindungan yang sejati itu? Dalam Buddhis, kita mengenal Tiratana atau tiga permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mari kita bedah maknanya lebih dalam. Yang pertama, Buddha sebagai perlindungan. Berlindung kepada Buddha bukan berarti kita menyembah sosok manusia atau dewa. Berlindung kepada Buddha berarti kita berlindung pada kualitas pencerahan. Kita mengakui bahwa setiap manusia memiliki benih kebuddhaan, potensi untuk menjadi bijaksana dan penuh kasih. Buddha adalah teladan bahwa manusia bisa bebas dari kemarahan dan keserakahan. Yang kedua yaitu Dhamma sebagai perlindungan. Dhamma adalah hukum kebenaran universal. Berlindung pada Dhamma artinya kita menjadikan kebenaran sebagai pedoman hidup. Ibarat berjalan di kegelapan, Dhamma adalah obornya. Saat kita jujur, saat kita sabar, saat kita tahu diri, disitulah Dhamma sedang melindungi kita. Yang ketiga, Sangha sebagai perlindungan. Sangha adalah komunitas mereka yang telah mencapai kemajuan batin. Mereka adalah bukti nyata bahwa ajaran Buddha bisa dipraktikkan.
Berlindung pada Sangha artinya kita menghargai nilai-nilai persaudaraan dan belajar dari ketulusan mereka yang menempuh jalan suci. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, ada sebuah pepatah Buddhis yang sangat terkenal, Atahi Atano Nato, yang artinya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Banyak orang bertanya, kalau kita sudah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kenapa kita masih bisa menderita? Jawabannya sederhana. Karena perlindungan itu harus dipraktikkan, bukan hanya diucapkan di depan altar. Bayangkan Anda sakit kepala hebat. Anda pergi ke dokter terbaik. Anggaplah itu adalah Buddha. Dokter memberi Anda resep obat yang sangat ampuh, itu adalah Dhamma. Anda juga ditemani oleh perawat yang baik hati, itu adalah Sangha. Tapi, jika obat itu hanya Anda simpan di kantong dan tidak pernah Anda minum, apakah sakit kepala Anda akan sembuh? Tentu tidak. Makna perlindungan yang nyata muncul saat ketika kita ingin marah, kita berlindung pada kesabaran atau Dhamma. Ketika kita merasa sombong, kita berlindung pada kerendahan hati Buddha. Ketika kita merasa putus asa, kita berlindung pada semangat perjuangan Sangha. Inilah perlindungan yang aktif, perlindungan yang membuat mental kita menjadi tangguh. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri, di manakah perlindungan kita hari ini? Apakah kita masih bergantung pada hal-hal yang tidak kekal? Atau kita sudah mulai membangun benteng batin melalui kebajikan? Janganlah takut pada perubahan dunia, karena dunia memang akan selalu berubah. Namun, milikilah pegangan yang teguh pada tiga permata. Dengan memiliki tisarana dalam hati, maka kemanapun kita pergi, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap tenang dan tegar. Semoga melalui perenungan singkat ini, kita semua semakin teguh dalam keyakinan dan semakin kiat dalam mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Iya, pendengar, kami cipukan untuk mimbar agama yang sudah hadir untuk umat Buddha yang ada di Kota Jayapura dan tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Kami mohon perhatian sejenak, baru saja kami menerima satu informasi duka yang tentunya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Saudara, informasi duka ini dari Bapak Zakeus Patipi yang ditujukan kepada keluarga besar Hombore kakak dan Hombore adik di Kampung Siburu, distrik Wertutin, Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga besar Wu Tuturop Patiran Hindom Kabes Woretma Werwanas di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan keluarga Haigemur di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan dimanapun berada. Keluarga besar Nama di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Patipi, Pasir, Onim, Iba, Garamatan, Kaninggai, Iribaram, Karambusi di Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, keluarga besar Tanggahma di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Kutangas di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, keluarga besar Kondoen di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Puhivi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Kandawak di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Waripang di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Amor Kemur di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Tunging di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Tunging Yang Girah di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Guasga di Kabupaten Fakfak, semuanya di Provinsi Papua Barat. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia pada hari Selasa 8 September 2006 bertempat di Rumah Sakit Martin Day Jayapura pukul 14 atau jam 2 siang. Telah meninggal dunia anak terkasih, orang tua terkasih, Martin Patipi. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Ibu Thea Patipi, Jalan Prof. Muhammad Yamin SH, nomor 01 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berdasarkan keputusan keluarga bahwa ibadah pelepasan jenazah dari rumah duka untuk pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2006 pukul 12 siang. Bagi saudara, keluarga Handeto Lan di Jayapura, Provinsi Papua, dan dimanapun berada yang telah mendengarkan informasi duka ini, kami mohon tentunya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang ditujukan dari keluarga yang berduka atas bantuannya, disampaikan terima kasih.
1: Pro 1 RRI Jayapura.

0: mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami pun juga saat ini akan menghadirkan beragam informasi. Di pukul 20.09 menit untuk Indonesia Timur, untuk kebersamaan ini pendengar, satu informasi di mana pemerintah ternyata menambah 1 juta ton SPHP beras. Seperti apa informasi ini, di mana tentunya pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Tambahan tersebut disiapkan untuk menjaga pasokan dan menekan potensi kenaikan harga beras hingga akhir 2026. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi SPHP telah mencapai 758 ribu ton. Angka tersebut setara 91,55% dari alokasi awal sebanyak 828 ribu ton. Menurut Amran, pendengar, tambahan 1 juta ton tersebut akan diajukan untuk mendapatkan direktif presiden. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan melakukan review terhadap usulan anggaran tambahan tersebut. Sementara itu pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tambahan SPHP diperlukan untuk mendorong musim paceklik, kekeringan dan kemarau panjang. Dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Tambahan SPHP tersebut direncanakan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah berharap tambahan pasokan dapat menekan kenaikan harga beras di tingkat pasar. Selain beras medium, pendengar, Amran meminta Perum Bulog mempercepat distribusi beras premium ke jaringan retail modern. Penyaluran tersebut didorong melalui mekanisme business to business untuk memperkuat pasokan pasar. Bappanas mencatat stok beras Bulog mencapai 4,8 juta ton per 7 September 2006. Sementara stok beras komersial dikelola Bulog tercatat sekitar 6,7 ribu ton. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perkembangan harga beras mulai membaik pada awal September. Jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga beras turun menjadi 115 daerah. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 147 kabupaten kota pada pekan terakhir Agustus. Inflasi beras secara tahunan hingga Agustus 2026 juga turun menjadi 2,77% dari 3,10% pada bulan sebelumnya. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus tercatat 0,42%. Angka tersebut menurun dari 0,49% pada Juli dan masih berada di bawah 1% sepanjang 2026. Itulah sekilas informasi pendengar. Pemerintah tambah 1 juta ton SPHP beras. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Saudara pendengar, informasi dari radio.co.id, Wamena pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Total dana bantuan diserahkan senilai Rp20.007.500.000. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wamena. Dan John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan, sebab pembangunan SDM OAP merupakan bagian dari leg spesialis daripada Undang-Undang Otsus Papua. Dan kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur berharap agar para mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya. PLT Kabiro Tata Pemerintahan Papua Pegunungan Adi Wetipo mengatakan pihaknya berharap dengan adanya bantuan tersebut, para mahasiswa yang memiliki tunggakan studi akhir maupun pembiayaan yang belum tuntas dapat segera diselesaikan melalui bantuan tersebut. Sementara itu, pendengar, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil UNAS Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Ones Pabul, yang memiliki komitmen untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan. Komitmen itu diwujudkan dengan bantuan studi akhir tersebut. Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi maupun studi langka, yakni mahasiswa D3 dengan besaran bantuan 8 juta per orang, S1 10 juta per orang, S2 magister 20 juta, S3 doktor 25 juta, mahasiswa luar negeri 25 juta per orang, kedokteran 30 juta, dan lisensi 30 juta. Setelah sekelas informasi ini, pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id Wamena.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lembaga penjamin simpanan LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan di Papua hingga 31 Juli 2026 lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Deputin Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Priyitno Amigoro mengatakan secara nasional sebanyak 99,95% dari total 716,76 juta rekening nasabah telah dijamin penuh oleh LPS. Sementara di wilayah Papua 1 termasuk Kota Jayapura sebanyak 99,96% dari 4,49 juta rekening dijamin penuh. Adapun di wilayah Papua 2 cakupan penjaminan mencapai 99,97% dari 2,10 juta rekening. Ia mengatakan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah per bank. Namun masyarakat juga perlu memperhatikan kriteria simpanan layak bayar atau syarat 3T, yakni simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Prayitno berharap masyarakat semakin memahami ketentuan penjaminan simpanan sehingga dapat lebih percaya dan tenang dalam menggunakan layanan perbankan. Sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar, sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, namun satu informasi kami sampaikan, Bank Rakyat Indonesia BRI Regional 18 Jayapura melalui BRI Peduli menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran Kampung Nelayan. Kebakaran tersebut terjadi di Dok 5 Bawah Jayapura Utara dan menyebabkan ribuan warga harus mengungsi untuk sementara waktu. Regional Chief Executive Officer RCEO BRI Regional 18 Jayapura, Fahmi Rahendas bersama tim melihat langsung kondisi warga terdampak. Warga kini masih berada di lokasi pengungsian dan membutuhkan berbagai kebutuhan dasar selama menjalani masa pemulihan musibah. Berdasarkan data sementara pendengar, lebih dari 3.000 jiwa terdampak kebakaran, sementara ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain rumah, warga juga kehilangan berbagai harta benda hingga membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pengungsian. Para korban kini terkonsentrasi di posko bantuan lapangan basket belakang Tribun Selatan Stadion Mandala Jayapura. Lokasi pengungsian tersebut menjadi tempat warga mendapatkan bantuan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Fahmi mengatakan bantuan BRI diberikan berdasarkan kebutuhan yang disampaikan pengelola posko dan masyarakat terdampak kebakaran langsung di lokasi. Dan ia berharap warga terdampak dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan seperti biasa. BRI menyalurkan bantuan senilai 100 juta rupiah yang terdiri atas berbagai kebutuhan dasar masyarakat selama berada di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan tidur, bantal, handuk, tikar, popok orang tua, kebutuhan bayi, anak-anak, serta perlengkapan dasar lainnya. Salah seorang warga terdampak, Sumiati, mengapresiasi kepedulian BRI yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat setelah musibah kebakaran. Menurut Sumiati, bantuan diberikan BRI cukup membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di lokasi pengungsian. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BRI yang telah hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menghadapi musibah. Hingga kini jumlah pasti rumah yang terbakar serta total kerugian material masih dalam pendataan resmi instansi terkait. Warga terdampak diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, kebutuhan selama masa pengungsian dapat terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.

0: sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
1: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
3: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
3: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
4: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
5: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
4: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
6: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
7: Bersedia.
8: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan

0: posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
1: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
2: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
0: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
5: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
6: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
4: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
7: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
8: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
9: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
10: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
9: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di disrupsi era yang
10: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
11: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
10: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
12: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
10: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
13: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
14: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
13: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah, inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
14: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
15: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa
16: titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
14: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Terima, silakan.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Buat beli bea sampai termajang.
6: Duh, Bah, enggak dulu deh.
7: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
7: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
8: Kenapa
1: Buat Babe.
8: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Komu Candaan.
9: Bercanda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
10: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
11: Iya, Bu.
10: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
10: Masa bersalah.
11: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati
12: ini. Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
14: dan Tanam Enbal Ubi Ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar sejenak, Alun Nostalgia Barat mengudara menyapa Anda semuanya. Selepas tadi telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta, dan saat ini pukul 21.35 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita juga akan bergabung nantinya bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu yang akan hadir untuk kebersamaan kita nantinya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Selamat malam tentunya untuk semuanya.

Baik, dengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung tentunya untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu pendengar yang hadir untuk menemani kita semuanya.

0: perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, okay, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu, kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry, keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Ya.
2: Posisinya ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya, Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada siap, Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, ya, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi, okay, okay, siap, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke, oke, oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Ya,
2: iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
2: Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman digital sekarang ya, oke Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang pagar rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Benny.
6: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong
0: ya. Okay. Itu ya Pak Benny.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
6: ya.
0: Bertugas mulu ada Priscila ya.
6: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya,
1: oke, Mbak Ismi nanti dijawab ya.
7: Iya. Selamat saja semuanya. Malam Mbak sama
2: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
2: Misalnya,
1: bener mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener mbak.
2: Iya bener. Gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
2: Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus ya.
2: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video.
0: Iya, Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang
8: orang Prancis.
0: Iya,
8: jadi
0: iya,
8: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
8: jadi
1: iya,
8: orang nggak berani.
1: Iya gitu, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
8: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
8: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi, apa
1: katanya iya yang pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh Mas.
1: Boleh,
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegelin.
0: Lah, Pak, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya Bogor.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, pertanyaan saya. Iya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
1: Oke, silakan Mbak.
5: Oke,
2: makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa aja. Ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke. Okay.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Oke, Mbak Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
2: TVRI.
7: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu. Ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak
1: Mas Yudi.
8: Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Yeah. Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
9: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
9: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
9: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
9: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
1: juga dong. Aduh.
9: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
9: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru.
1: Melalui proses itu
2: proses.
1: Tetap.
2: Kayak gitu, gitu loh.
9: Siap kalau begitu. Yeah. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
9: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
9: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
9: Untukmu ya sudah.
2: Sayang.
9: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
9: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara. Terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, yang Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di Cella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya,
1: makasih, Cak.
3: Ya.
1: Itu anak aja, Cak.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ita juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, Cak.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi, Mbak?
5: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
5: Jadi saya
2: dari Ambon.
5: Terus nih ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi, saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat,
5: ya,
2: sehat
5: semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya juga sehat Mbak Ismi.
2: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
1: luar
5: sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Okay. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
2: Adi,
5: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
2: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Moga tanya
2: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan. Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
2: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
2: Bang Cliff.
7: Selamat malam, Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mbak Ismi.
2: Bang
7: Asis,
2: Cliff,
7: ya.
2: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
2: Iya. Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
2: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
2: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, ada belum?
7: Oh, belum ya. Uh-huh. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
7: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
2: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
2: program. Okay. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya. Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
2: Ya. Oke, okay, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
2: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
9: soalnya ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Venus, ada halo ada Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Ini sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
2: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab
1: ya,
0: sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
0: Kenapa enggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia, yeah, kan maksudnya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
2: Nostalgi itu apa alasannya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau bagaimana ada musik ini, mungkin. Kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Aku rindu. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya?
1: Okay.
3: Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku kalangan, ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan
5: langsung.
0: Assalamualaikum
5: Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya iya iya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap.
2: Pastinya dong.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan,
1: terima kasih
0: banyak. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa
2: udah,
1: ya.
2: Udah. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

baik pendengar dimanapun saja Anda berada, akhirnya tuntas sudah untuk kebersamaan ini. Kami mundur dari siaran Ruang Rindu. Kalaupun Anda yang ingin mendengarkan siaran Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta, Anda bisa ikuti secara live streaming. Dan kami di Pro 1 dari Jayapura harus pamit undur diri mengingat waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustaf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura yang mengudara dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, menemani kebersamaan kita untuk edisi tanggal 10 September 2026. Kami hadir dalam rangkaian program Day Part pertama. Saya Mbak Ida dan juga ada rekan Okto. Kami temani Anda sampai jelang pukul 11 siang, di mana rangkaian kebersamaan kami akan kita ikuti sampai 19 jam ke depan hingga jelang pukul 24, terbagi dalam 3 Day Part. Pertama, hingga jelang pukul 11 siang, dari pukul 11 hingga pukul 18 bersama rekan saya Agus Setiawan, dan dari pukul 18 hingga pukul 24 bersama rekan Sofia Numbeva. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, salve, salam sehat, dan sukses menyertai Anda.

memuji Tuhan. Baik, saudara pendengar, kami akan menghadirkan nuansa religi Mutiara Pagi Agama Katolik, berikan dengan cuma-cuma, disampaikan oleh Ibu Leonita Rahanditi SAG.

Salve, shalom, selamat pagi untuk kita semua, para pendengar siaran RRI, Renungan Katolik yang diberkati Tuhan. Saya Leoni Larahanditi, kita akan bersama-sama mendengarkan dan mewartakan kabar gembira Tuhan pada hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Mari kita mengawali renungan kita di pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia, rahmat, dan penyelenggaraan ilahimu bagi kami semua dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, firmanmu yang hidup akan kami wartakan. Berkatilah dan berfirmanlah agar firmanmu yang kudus ini boleh membawa berkat bagi semua orang yang mendengarkannya dan melaksanakannya dalam kasih Tuhan yang penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 15. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan pesan kepada para muridnya. Ada dua pesan. Yang pertama, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Selanjutnya Yesus mengatakan, kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma. Yang kedua, janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Lewat pesan hari ini, Yesus memberikan penekanan

untuk para murid dan sekaligus untuk kita. Hendaklah kita bermurah hati pada sesama. Ini sangat jelas dikatakan dalam Injil hari ini. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma. Saudara-saudariku, pendengar RRI yang diberkati Tuhan di mana saja berada, Yesus tidak hanya menjadi muridnya yang pasif, tetapi menjadi murid yang aktif. Berbuat baik, murid yang bermurah hati, murid yang tulus memberikan sesuatu pada sesama. Murid yang mau berbagi pada sesama dengan cuma-cuma. Karena itu kita harus dengan tulus melakukan itu, karena kita sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita melakukan dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian selanjutnya Yesus melarang para muridnya untuk membawa emas atau perak atau tembaga atau bekal, sebab dialah andalan mereka. Dia yang mengutus mereka akan selalu menyertai mereka. Mereka perlu belajar lepas bebas, selalu mengandalkan Tuhan dalam karya mereka, sebab Dia akan mencukupi semuanya. Para pendengar yang selalu diberkati Tuhan, Yesus hari ini pesannya sangat menarik buat kita semua. Setia untuk mendengarkannya. Yesus ingin mengatakan kepada kita semua agar kita menjadi muridnya yang memiliki hati, memiliki kepedulian, memiliki cinta yang tulus untuk sesama. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dalam semua perbuatan baik itu selalu mengandalkan Tuhan, karena Dialah sumber kebaikan kita. Percaya, Ia akan mencukupi semua yang kita butuhkan kalau kita sungguh-sungguh mengarahkan hati dan memberikan diri untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka kita pula harus memberi dengan cuma-cuma, dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, dan kemurahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau mengikutsertakan kami untuk mewartakan kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah kami hati yang peka terhadap seruan-Mu yang terus bergema itu, ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi pewarta dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita, pelayanan di tempat ini, dan seluruh karya pelayanan kita, di mana saja kita berada, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Saudara pendengar, berikanlah dengan cuma-cuma disampaikan oleh Ibu Leonila Rahanti PSAG. Renungan pagi mutiara kehidupan baru saja kami hadirkan mengawali perjumpaan kita dengan berkat Tuhan yang boleh hadir untuk edisi pagi hari ini. Baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat dan sukacita untuk memulai kembali seluruh rangkaian aktivitas Anda di edisi tanggal 10 September 2026. Kita masih menikmati kidung-kidung pujian sembari menantikan warta berita jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, 30 menit ke depan untuk informasi-informasi aktual di suasana 10 September 2026.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Saudara pendengar, kidung-kidung pujian telah kami persembahkan untuk Anda, melengkapi kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Katolik, menghadirkan firman Tuhan dengan topik Berikanlah dengan cuma-cuma, yang disampaikan oleh Ibu Leonila Rahanditi SAG. Baik pendengar, kiranya segala sesuatu yang Anda kerjakan dalam berkat dan penyertaan Tuhan untuk edisi pagi hari ini. Dan inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mempersembahkan rangkaian berita-berita yang terangkum dalam Warta Berita Fajar Papua. Kami cukupkan hingga di sini kidung-kidung pujian dalam Mutiara Pagi Agama Katolik.

Sudah nak dengar Hans Royer dengan Yotefa, lagu yang diciptakan oleh Bung Ricky Hai, spesial buat semua masyarakat Kota Jayapura. Namsamwani, semoga Temar memberkati untuk Anda semua yang beraktivitas di pagi hari ini. Baik, dengar, kita akan jelang pukul 6 pagi, kurang lebih sekitar 5 menit lagi, kita akan simak warta berita Fajar Papua. Anda bisa dengarkan dan Anda bisa simak langsung lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah kota Jayapura menaikkan target PAD 2026 menjadi Rp313 miliar rupiah. MRP Papua minta masyarakat adat dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Itulah dua topik utama Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Jayapura menaikkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 menjadi sekitar Rp313 miliar rupiah. Kenaikan target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi PAD yang melibatkan OPD kolektor pendapatan dan kelurahan. Berikut laporan Lina Umasuki.
2: Pemerintah Kota Jayapura menaikkan target PAD tahun 2026 dari sebelumnya sekitar Rp307 miliar rupiah menjadi Rp313 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, kenaikan target menunjukkan masih adanya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan dalam beberapa bulan terakhir tahun anggaran 2026.
3: Menjadi catatan bagi PD-PD kolektor untuk melakukan optimalisasi mencapai target pendapatan 2026 ini. Nah, bukan itu juga, termasuk kelurahan yang diberi tugas untuk optimalkan target pendapatan daerah tapi masih di bawah target yang dicapai. Nah, ini menjadi tugas berat kita bersama untuk mencapai target 2026 ini sebesar Rp313 miliar. Nah, sesuai dengan visi misi wali kota untuk 2027 nanti, hasil rakor hari ini bahwa RPJMD kita itu adalah 325 miliar. Itu target harus dicapai. Nah, di rakor hari ini untuk target 2027 kita mampu mencanangkan target itu sebesar 318 miliar. Artinya masih ada selisih sekitar 7 miliar yang mungkin nanti ini akan kita optimalkan.
2: Kata Rustan Saru, hasil evaluasi juga mencatat sejumlah OPD kolektor belum memenuhi target. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan misalnya, ditargetkan memperoleh sekitar 7 miliar rupiah dari retribusi persampahan, namun baru terrealisasi sekitar 2 miliar rupiah. Sementara sektor parkir yang dikelola Dinas Perhubungan ditargetkan sekitar 4 miliar rupiah dan baru mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Rustan meminta seluruh OPD dan kelurahan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 hanya tersisa beberapa bulan. Pemerintah kota juga mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada kelurahan yang mampu mencapai PAD minimal Rp100 juta rupiah berupa dukungan program pada tahun 2027. Rita Umasugi melaporkan.
0: Saudara, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai lebih dari Rp211 miliar rupiah. Namun pemerintah masih terus mengejar penerimaan hingga akhir tahun untuk memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. Kembali kita simak laporan Lina Umasugi.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda menggelar rapat koordinasi pendapatan daerah dengan melibatkan OPD kolektor, distrik, kelurahan, serta sejumlah mitra terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rory Konihuai, melaporkan realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp211 miliar lebih dari target awal Rp307 miliar lebih. Dalam perubahan anggaran, target PAD kemudian meningkat sekitar 6 miliar rupiah.
4: Target dan realisasi PAD Kota Jayapura tahun 2026, target awal pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 sebesar 307.571.279.665 rupiah. Dua, realisasi target PAD sampai Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026 adalah sebesar 211.450.676.463 rupiah.
2: Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah retribusi persampahan. Pemkot akan memperkuat koordinasi dengan distrik dan kelurahan sekaligus mendorong dukungan sarana operasional melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Sementara itu di sektor parkir, pemerintah akan mendorong kembali aktivitas ekonomi di kawasan Ruko yang dikelola PT Angkasa Pura menyusul menurunnya penerimaan parkir. Wali Kota Jayapura Abisairolo meminta seluruh OPD dan mitra terkait bekerja bersama agar target PAD dapat tercapai.
5: Untuk itu maka dalam rapat koordinasi ini saya harap semua OPD yang hadir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam rakor ini itu menjadi koreksi sehingga dapat dilakukan untuk penghasilan PAD itu akan berhasil sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, saya berharap untuk Dinas Lingkungan Hidup ini melibatkan semua distrik dan kelurahan untuk target penagihan retribusi sampah. Ini pun bagian yang dapat untuk keberhasilan kita memenuhi target PAD. Ya. Dan juga retribusi lainnya, parkir dan lain sebagainya. Sehingga saya harap kalau memang rakor hari ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Untuk target kita harus selesai 2026 mencapai 307 miliar lebih dan bahkan kalau bisa lebih dari target.
2: Untuk tahun 2027, Bapenda Kota Jayapura telah menyiapkan proyeksi target PAD lebih dari 316 miliar rupiah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara Ketua MRP Papua meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. Pelibatan sejak tahap perencanaan dinilai dapat mencegah persoalan di wilayah adat. Berikut laporan Reski Kurniawan.
6: Ketua Majelis Rakyat Papua Nirlin C. Wamuar meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan di Papua. Menurutnya masyarakat adat harus terlibat karena memiliki hak atas tanah di wilayah adat. Nirlin C. menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan konselor politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Tam Perkins. Pertemuan berlangsung di gedung MRP Papua membahas masyarakat adat, perempuan, dan sumber daya alam. Nirlin C. meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan program, serta berdiskusi dengan lembaga adat sebelum menjalankan kegiatan di wilayah tertentu.
7: Dengan kunjungan ke Dubes ke Papua, khusus ke masyarakat ke lembaga ini, kami tanya mengapa MRP menjadi tujuan. Konselor itu dia sangat mengerti bahwa MRP ini adalah owner, pemilik dari tanah besar ini, pemilik dari manusia orang Papua rambut keriting kulit hitam. Dia tahu akhirnya dia datang ke sini. Itu harus dipelajari oleh pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kota kabupaten yang ada di tanah Papua, Papua Raya. Mau bikin segala sesuatu di atas tanah ini, libatkan MRP. Orang luar negeri, Inggris saja dia tahu kok, dia datang ke Papua, dia harus datang ke MRP. Masa pemerintah ini tidak pernah libatkan MRP? Gitu. Masyarakat harus tahu, pemerintah dalam semua keputusan tidak pernah libatkan MRP.
6: Nirlin C. mengatakan MRP juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan MRP diperlukan sebelum keputusan terkait Papua ditetapkan. Nirlin C. berharap seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan langkah tersebut diharapkan membuka ruang dialog serta mendukung pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda simak lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Lembaga Penjamin Simpanan mengajak media massa di Papua untuk memperkuat literasi keuangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media massa di Papua untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 3, Fuad Zain, pada kegiatan LPS Media Meetup 2026 di Kota Jayapura mengatakan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Dijelaskan, berdasarkan

0: Literasi keuangan menandakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan, termasuk manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan. Lalu bagaimana Papua kita bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Papua? Dalam hal ini ya terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS. Jadi ternyata di dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan, ternyata masih ditemukan masyarakat yang punya rekening, masyarakat yang punya tabungan, tetapi belum kenal LPS. Tidak tahu kalau tabungannya, depositonya, gironya, itu ada yang jamin.
1: Lanjut Fuad Zain, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank, tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS. Fuad Zain menilai kondisi tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi untuk penjaminan simpanan, tetapi juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya adalah media massa.
0: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kata kuncinya adalah sinergi antara LPS dan dalam hal ini adalah dengan media yang ada di Provinsi Papua. Dengan menyebarkan berita baik, dengan menyampaikan edukasi, jangan khawatir nabung di bank karena aman dijamin LPS. Jadi nanti kalau banknya dicabut izin usaha, banknya bangkrut, dilikuidasi oleh LPS, uang nasabah akan kembali.
1: Fuad Zain berharap kolaborasi antara LPS dan media massa di Papua dapat terus berlanjut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai penjaminan simpanan serta edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, terutama yang berkaitan dengan berbagai bentuk perlindungan keuangan yang bisa mereka dapatkan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara Kanwil, DJPB Papua membuka Forum Konsultasi Publik 2026 sebagai ruang evaluasi layanan, masukan pendapat dan masukan masyarakat dan pengguna layanan akan menjadi bahan perbaikan layanan ke depan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kanwil DJPB Papua membuka ruang evaluasi layanan melalui Forum Konsultasi Publik 2026. Masukan masyarakat dan pengguna layanan menjadi bahan perbaikan layanan Kanwil DJPB Papua dan KPPN Jayapura. Kepala Kanwil DJPB Papua Isarul Haq mengatakan, peningkatan mutu layanan membutuhkan partisipasi pengguna layanan. Forum tersebut menjadi ruang diskusi dan komunikasi dua arah bersama para pemangku kepentingan.
4: Tujuan dari forum konsultasi publik ini adalah ingin menyampaikan secara terbuka kepada stakeholder kita semua, stakeholder Kanwil DJPB Provinsi Papua dan juga KPPN Jayapura yang menjadi tugas-tugas kita. Target-target kita dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan tugas, target, dan layanan kita itu terlaksana dengan baik dan juga bisa terus diperbaiki. Karena harapannya dari FKP ini ada pelayanan-pelayanan yang semakin baik dengan adanya evaluasi dari kegiatan seperti
3: ini. Isarul mengatakan setiap saran dan masukan peserta akan dirumuskan sebagai tindak lanjut. Hasil forum selanjutnya menjadi dasar perbaikan layanan pada masa mendatang. Forum Konsultasi Publik 2026 mengangkat tema peran Trisuri terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Kegiatan ini digelar Kanwil DJPB Papua bersama KPPN Jayapura untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Jayapura menunjukkan kepedulian kepada warga terdampak kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Kepedulian itu diwujudkan melalui kunjungan kasih yang dipimpin Ketua GOW Kota Jayapura, Rasmawati Rustansaru, bersama Dewan Penasehat, para Ketua Organisasi Wanita dan Pengurus GOW. Dalam kunjungan itu, GOW menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari bagi warga korban kebakaran. Bantuan yang diberikan antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, pop mie, sabun cuci dan mandi, sikat serta pasta gigi, pampers, pembalut, bantal, dan air mineral. Kunjungan tersebut menjadi bentuk solidaritas

0: Otoritas GOW kepada warga yang tengah menghadapi masa sulit pasca bencana. Bantuan diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari warga selama berada di lokasi pengungsian sekaligus meringankan beban para korban. GOW Kota Jayapura juga menegaskan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepedulian dan kebersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Saudara dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pencinta olahraga Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke Markas Barito Putra pada laga perdana Championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kasaulia.
2: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
3: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pastinya berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
2: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
3: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
4: Targetnya coach?
3: Targetnya sudah pasti poin penuh ya. Sampai sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
2: Diketahui laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke Markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bos Solosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan tuan rumah 3 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Saulia melaporkan.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Jayapura, selepas suara berita yang kita simak dari Pro 1 dan Anda juga sudah menyimaknya lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Kau segalanya, satu persembahan dari Biliano, saudara akan menemani kebersamaan kita di edisi pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat bekerja. Dan hari ini adalah hari Kamis, Kamis batik ya. Batik manis untuk semuanya. Dan biasanya kalau batik perpaduan dengan noken Papua. Oh asik.

0: Waktunya kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

Saudara, kita nikmati tembang dari miliknya Desi Agaki featuring Bringing Home dengan iya lagu yang tentunya membuat kita bergoyang di pagi hari ini. Yang lagi menikmati sarapan pagi, yang lagi menikmati suasana santai di depan teras sambil ngopi, ngeteh dan juga makan makanan yang memang menjadi salah satu favorit Anda. Mudah-mudahan saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Anda sehat, persiapannya juga baik, persiapannya matang ya untuk semua aktivitas Anda. Untuk aktivitas juga dalam perjalanan, semoga saja kemacetan tidak kita temui. Kalaupun ada rekayasa arus lalu lintas di seputaran entrop, pastinya ada beberapa titik yang bisa Anda lewati, bisa lewat kolam buaya sampai di belakang ya jalan baru. Kemudian juga Anda ketika akan melewati seputaran di seputaran jembatan merah Yotefa, pastinya menemui kemacetan di seputaran Hamadi Angkatan Laut karena penumpukan kendaraan semuanya di sana. Tapi apa boleh buat, harus dijalankan, harus dijalani, harus dinikmati walaupun agak sedikit mengulur waktu karena kemacetan.

Polisi menyapa nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Topiknya adalah edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Akan menghadirkan Direktur Lalu Lintas Polda Papua dan Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Papua. Dan Anda bisa menyimak dan menonton, Anda juga berinteraksi bersama narasumber kita di line telepon di 536386. Dalam Polisi Menyapa tepat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam.

Bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BP BUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Harul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan wajib penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan alat penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
5: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penentuan penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
4: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan Karhutla.
6: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya. Langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan. Kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalop Provinsi. Jadi bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
7: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan Karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko Karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
8: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
7: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 5

0: dan kebakaran hutan yang merambat dua bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
1: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya, dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
0: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
2: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
0: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
5: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinka Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinka Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutla maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
4: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Saya mengingat kemarin jangka panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
5: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
6: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
5: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutla melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
7: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute ADBI, Bambang Brojonegoro, mengatakan pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
8: Seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur

0: Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
1: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard, yang mengatakan negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
2: And this is where planning becomes important.
3: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
1: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
5: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
6: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
5: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
7: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
5: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
4: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
8: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat, mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
9: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
8: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
10: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim. Kemudian
8: lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas Suarta Berita yang sudah kita simak dari Pro3 Jakarta dan disampaikan oleh Risti Rustarto. Dan untuk Warta Berita selanjutnya pendengar akan kembali kami simak atau kita simak pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur setelah kita ikuti dialog polisi menyapa dari bidang humas Polda Papua, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Dan rencananya pendengar kita akan menghadirkan Direktur Lalu Lintas Polda Papua dan Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Papua. Anda kini terus ditemani oleh program Satu ya, dengan rangkaian hiburan-hiburan cerah serta semangat-semangat yang tentunya memberikan nuansa lebih ceria untuk Anda yang sedang menikmati aktivitas pagi.

0: waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, sambil kita menantikan hadirnya dialog interaktif Polisi Menyapa dari studio live streaming RRI Jayapura, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan dan nyaman bersama. Ya, kami juga menyapa untuk semua yang lagi beraktivitas. Kita harapkan cuaca bagus, cuaca cerah, senantiasa hadir untuk pagi sampai malam hari nanti selama 24 jam mendatang, sehingga aktivitas kita berjalan dengan baik, dengan lancar. Di edisi hari Kamis, tepatnya 10 September 2026, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sepanjang hari ini yang menjadi program prioritas Anda untuk beraktivitas sampai tuntas nanti. Kami akan sampaikan sesaat lagi pendengar berita duka dan informasi perakiraan cuaca, masih kami tunggu dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang sampai saat ini masih merangkum informasi terkait dengan cuaca Papua secara umum untuk 10 September 2026.
1: Kalau lu tahu betapa Indonesia itu indah,

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk informasi perakiraan cuaca sampai saat ini belum terkonfirmasi oleh rekan-rekan, mohon maaf, mitra kerja kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi untuk perakiraan cuaca nanti akan kami rilis secara nasional lewat perakiraan cuaca dari bmkg.co.id secara nasional. Oke pendengar, di sela-sela aktivitas kita sebelum kita jelang dialog interaktif polisi menyapa, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan informasi berita duka ke ruang dengar Anda.

Kabes Woretma Werwanas di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga Haigemur di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dan dimanapun berada. Keluarga besar nama di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga besar Patipi Pasir, Onim Iba, Gara Matan, Kaninggai, Iribaram, Karambusi di Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga besar Tanggahma di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Keluarga besar Kutanggas di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami baru saja mendapatkan informasi terkini terkait dengan bagaimana arus lalu lintas ya. Dan kalau kemarin kita tahu bersama bahwa ada rekayasa arus lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas beserta jajarannya yang meliputi Polresta Jayapura Kota, bahkan juga seluruh jajaran yang ada. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa jalan yang sudah ditutup itu sudah dibuka kembali ya. Namun saudara, di ring road ya, di ring road dari Hamadi menuju ke arah Kota Raja itu sementara ini terdapat aktivitas pemalangan oleh pemilik hak ulayat, sehingga informasi yang kami dapatkan saat ini kemacetan panjang tengah terjadi di ring road sehingga terjadi penumpukan kendaraan, tetapi arus lalu lintas masih berjalan dengan baik namun dalam kondisi yang lambat dan padat merayap ya. Jadi untuk Anda yang akan mengambil alternatif menuju ke arah Kota Raja dan sekitarnya, mungkin Anda bisa mengambil jalan di seputaran Skyline, bahkan juga lewat Kolam Buaya untuk mengurai kemacetan agar tidak terjadi penumpukan ketika Anda melewati seputaran Hamadi dan sekitarnya sampai menuju ke Kota Raja melewati seputaran Ring Road bagian bawah ya. Baik saudara pendengar, semoga informasinya bermanfaat dan kami sampaikan kembali informasi berita duka yang belum sempat terselesaikan. Masih ditujukan kepada keluarga-keluarga dari keluarga Zakius Patipi, keluarga Kondowen di Kabupaten Fakfak, keluarga Pihifih di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga Kandawak di Kabupaten Fakfak, keluarga Waripang di Kabupaten Fakfak, keluarga Amor Kemur di Kabupaten Fakfak, keluarga besar Tungging di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, keluarga besar Tungging Yanggera di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, serta keluarga keluarga besar Guasga di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Isi berita duka telah meninggal dunia pada hari Selasa 8 September bertempat di Rumah Sakit Martin Indey jam 2 siang. Bapak terkasih anak, kakak, saudara, orang tua kekasih, Bapak Martin Patipi. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di rumah Ibu Tea Patipi, Jalan Profesor Muhammad Yamin SH, nomor 1, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Jayapura, dan berdasarkan keputusan dari keluarga, ibadah pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada hari Jumat besok 11 September 2026 jam 12 waktu Indonesia Timur. Bagi saudara keluarga Handai Tolan yang ada di Jayapura dan sekitarnya yang mendengarkan berita duka ini, kami mohon bantuannya untuk meneruskan kembali berita keluarga dari keluarga Zakius Patipi. Dan saudara pendengar, mengingat waktu sudah kurang lebih 1 menit menuju ke pukul 8 pagi dan dialog interaktif Polisi Menyapa saat ini sudah ready, sudah siap, kami akan bacakan informasi berita duka dari keluarga Baunik di Polimak 4, dari keluarga Baunik di Polimak 4, ditujukan kepada keluarga Baunik, keluarga besar Wayuri, keluarga besar PT Bank Pembangunan Daerah Papua, dan Jemaat Gidi Haleluya Yahim Sentani. Telah berpulang, telah meninggal dunia Bapak Andreas Baunik pada hari Selasa 8 September 2026 jam 20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Wayena. Dan untuk pemakaman hari Kamis 10 November 2026 di Pemakaman Umum TPU Tanah Hitam Abepura. Dan saudara pendengar, nanti akan kami ulang kembali berita duka yang berasal dari keluarga Baunik setelah kita ikuti dialog interaktif Polisi Menyapa dan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 9.30 menit kami akan lanjutkan kembali berita duka. Baik pendengar, kita akan langsung menuju ke studio live streaming untuk menyiarkan secara langsung jalannya patroli udara. Ya mohon maaf, Polisi Menyapa dengan topik edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Papua.

0: Iya, sudah ada pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan dan nyaman bersama.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti dialog interaktif RRI Jayapura.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura. Bersama saya Naldi Kesaulia akan memandu dialog interaktif Polisi Menyapa untuk edisi Kamis 10 September 2026. Dan tema kali ini pendengar, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Dan tentunya di edisi dialog pada pagi hari ini, khusus juga dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71 tahun 2026. Dan pendengar, sudah ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Direktur Lalu Lintas Polda Papua yang diwakili oleh PS Kapsubdit Kamseptipkar Lantas Polda Papua AKP Novilius Yoku. Kita sapa pendengar, Pak Novilius Yoku. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir, Pak Novilius. Dan juga pendengar, narasumber kedua kita, Kepala PT Jasar Harja Kantor Wilayah Papua yang diwakili oleh Kepala Subbagian Pelayanan Santunan PT Jasar Harja Kantor Wilayah Papua, Bapak Abednego Kudiai. Selamat pagi Bapak Abed.
4: Selamat pagi Pak, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah.
2: Terima kasih sudah hadir. Dan pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog interaktif Polisi Menyapa, di line telepon kita 09 536386. Dan pendengar, tema atau dialog, topik dialog kita di pagi hari ini, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama, khusus dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71. Saya langsung ke Pak AKP Novilius Yoku selaku PS Kasubdit Kamseptipkar Lantas Polda Papua. Selamat pagi Pak Novilius. Dan saya ingin bertanya, di momen HUT Lalu Lintas ke-71, apa makna dan refleksi bagi Dirlantas, bagi Lantas Polda Papua? Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk rekan Naldi Kesaulia dan seluruh kru yang bertugas pagi ini. Kami Polatas akan melaksanakan hari ulang tahun yang ke-71 pada tanggal 22 nanti. Tentu akan banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, terutama untuk pesan-pesan dalam keselamatan berlalu lintas nanti.
2: Iya, terima kasih Pak Novilius. Saya ke Pak Abed. Pak Abed, tema HUT Lantas tahun ini dan bagaimana implementasinya di Papua dengan tema kita edukatif kreatif untuk keselamatan berlalu lintas. Silakan Pak Abed.
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya ulang tahun kali ini, kami pihak Jasa Raja sebagai mitra kerja kepolisian siap untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh mitra kami pihak kepolisian, baik di untuk keselamatan di jalan raya.
2: Terima kasih Pak Abed. Ya, sepanjang usia 71 tahun ini, apa capaian terbesar dari pulang

0: kami terus menggaungkan tentang keselamatan itu dengan target-target pencapaian, misalnya di tahun 2030 ditargetkan untuk 50% angka kecelakaan itu bisa turun. Nah, terus kami melakukan aksi-aksi itu, misalnya melalui teguran-teguran, ya memberikan himbauan-himbauan, dan semua yang kami lakukan dalam rangka untuk mengurangi angka kecelakaan dan juga angka kematian.
1: Ya, terima kasih Pak. Saya ke Pak Abed. Pak Abed, sebagai mitra strategis Polri ini, apa peran Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan lalu lintas di jalan sendiri?
2: Ya, baik. Terima kasih. Kami sebagai mitra pendukung dari pihak kepolisian, memang untuk pengendalian mitigasi kecelakaan ya. Di jalan raya, ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan. Yang pertama adalah safety campaign, yaitu kampanye keselamatan berlalu lintas dan sosialisasi kepada masyarakat yang untuk keselamatan berlalu lintas. Yang kedua adalah melaksanakan pengajar peduli keselamatan. Ini juga kita juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah ya. Untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan. Jadi pesan keselamatan ini disampaikan kepada guru supaya pada saat murid itu pulang, jadi kesan pesan keselamatan itu selalu hati-hati di jalan. Itu yang kita lakukan di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah pesan keselamatan melalui wireless, yaitu pesan yang di wireless ini disampaikan kepada himbauan kepada selalu hati-hati di jalan. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengobatan gratis juga di terminal. Ini kita peruntukkan buat pengemudi yang di terminal supaya pada saat mereka mengangkut penumpang keselamatannya juga terjamin. Jadi tidak ada musibah yang terjadi. Terus yang berikutnya adalah seperti tadi Pak Yoko sampaikan bahwa forum forum berlalu lintas itu kita lima pilar yang kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi pada intinya adalah pihak Jasa Raharja selalu mendukung program apa yang dilakukan dari mitra kami, yaitu pihak kepolisian.
1: Mungkin saja.
2: Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Dan dari forum lima pilar itu, Pak Novilus, mana yang paling efektif untuk memberikan edukasi kreatif kepada masyarakat maupun para pelajar kita ini, yang tadi disampaikan oleh Bapak Abed tadi.
0: Abed, ya, ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk paling efektif, lima pilar ini dia sebenarnya satu dalam upaya dalam menjaga keselamatan. Ya. Dalam lima pilar itu ada Bappenas, ya, Badan Perencanaan Nasional, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Pekerjaan Umum, ada Kementerian Kesehatan, ditambah dengan kami punya rekan yang selalu setia dari Jasa Raharja. Itu semua kami bekerja untuk satu kesatuan untuk mengurangi angka keselamatan itu. Tetapi untuk urusan manusia, manusianya itu ya tentu kepada polisi. Karena itu polisi selalu menjadi sorotan di jalan, padahal itu program pemerintah dilakukan oleh beberapa institusi di dalamnya. Demikian.
1: Ada data tidak pelanggaran apa saja yang paling sering menyebabkan kecelakaan di Papua?
0: Iya, untuk data kecelakaan di Papua sampai dengan bulan Juni kemarin itu terjadi 1000 kasus, ya, 1000 kecelakaan dengan jumlah orang meninggal dunia ada 56, kemudian ada luka berat lebih banyak, luka ringan

0: minuman keras, dipengaruhi minuman keras, kemudian ada karena mengantuk ya, kecapaian.
1: Siap. Pak Abed, tadi Pak Novilus menyampaikan bahwa 1000 kasus yang di data dalam Polantas Polda Papua, dan bagaimana untuk menekan angka tersebut dari Jasara Harja untuk melakukan edukasi kreatif, bagaimana supaya agar mereka, para masyarakat juga dan anak sekolah ini bisa tidak terlibat dalam atau tertib dalam berlalu lintas sendiri.
2: Ya, baik. Untuk tertib dalam berlalu lintas, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang melakukan sebagian sosialisasi ya, kepada sekolah-sekolah, kepada kita, terus kita melakukan kampanye keselamatan juga di jalan. Biasanya kita lakukan di pertigaan di dekat lampu merah, karena aktivitas masyarakat lebih gampang dan lebih mudah kita komunikasi, dan kita sosialisasi juga di gereja juga. Mungkin yang faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaannya tadi seperti Pak Yoko sampaikan bahwa pertama adalah kelalaian pada manusia, karena pada saat pengendara itu karena kurang hati-hatinya atau dalam keadaan mengantuk pada saat atau terburu-buru, itu faktornya. Yang kedua adalah kondisi kendaraan. Sebenarnya kondisi kendaraan ini tidak layak di jalan, tetapi dipaksakan untuk jalan. Terus yang berikutnya adalah dia kelebihan muatan. Itu juga menjadi, itu salah satu faktor juga untuk menyebabkan kecelakaan. Yang faktor yang menyebabkan kecelakaan juga adalah kecepatan tinggi ya, tidak, pengendara tidak memperhatikan, jadi kecepatannya melebihi batas yang ditentukan. Terus yang berikut adalah mungkin penerangan jalan. Jadi penerangan jalan ini juga menyebabkan masyarakat itu mengakibatkan kecelakaan juga. Terus kondisi jalan, ya. Kondisi jalan ini kadang kita di jalan raya kita menghindar lubang, itu juga menyebabkan menjadi kondisi kecelakaan itu terjadi di situ juga. Makanya tadi awal kita sampaikan bahwa 5 pilar ini menyatukan kita untuk mencari solusi untuk mengatasi bagaimana supaya hal-hal itu tidak terjadi.
1: 5 pilar itu apakah sudah efektif dijalankan di saat ini?
2: Kalau 5 pilar di saat ini memang kalau untuk tingkat provinsi belum maksimal, tetapi kalau di tingkat kota itu sangat maksimal.
1: Apakah tingkat kesadaran masyarakat itu yang kurang dalam berlalu lintas kah? Apakah itu juga termasuk dalam penyebab terjadinya banyak kecelakaan ini?
2: Salah satu faktor utama adalah dari itu, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang.
1: Kurang, ya, ya. Siap. Bagi para pendengar dan pemirsa yang mau bergabung bersama kita di 0967536386, kita buka line telepon. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pendengar, topik kita di pagi hari ini edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Iya, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Iya, dengan Pak John Angkasa.
1: Pak John di Angkasa, silakan Pak John.
3: Iya, ya, selamat pagi juga untuk kedua narasumber.
1: Iya,
3: selamat ya, pagi. Iya, ada beberapa hal yang memang betul penerangan, dan juga yang saya perhatikan adalah rambu, kurangnya rambu dan marka jalan yang tidak begitu jelas. Ya, ini Dinas Perhubungan ya. Lalu satu hal, menurut saya penyuluhan atau apa pengarahan itu sudah tidak perlu, bukan waktunya lagi. Yang akan membuat orang jerah itu tindakan ketika dilakukan tilang. Yeah. Ya, kalau itu tidak dilakukan memang susah, orang tidak akan patuh, karena nanti tidak apa-apa kok, polisi biasa lewat depan polisi juga nggak apa-apa. Itu hal yang apa sebetulnya melecehkan tugas, tidak menghormati petugas ya, padahal itu mereka harus dihormati. Tetapi karena kondisi seperti itu, maka sebaiknya menurut saya tilang itu yang perlu, sehingga orang akan semakin takut dan jera untuk tidak melakukan, karena banyak di jalan tidak menggunakan helm, plat nomor tidak ada, knalpot yang bising, itu juga membuat apa, mengganggu ketertiban lalu lintas. Lalu satu hal.

0: ada garis ya marka-marka jalan yang marka tidak putus. Sering polisi membiarkan bahkan menghentikan mobil lain supaya mobil yang mau menyeberangi garis putus garis tidak putus itu berlalu. Ini sebetulnya kurang bagus karena setelah dilihat orang lain mereka akan melakukan itu karena dianggap itu sah. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi menurut saya ya apa menindak pelanggar itu jauh lebih baik daripada kita menghimbau karena orang di jalan menganggap jalan itu milik sendiri kan ya. Bukan milik bersama. Jadi dia bisa nyalip dari kiri dari kanan di lampu merah datang tiba-tiba berhenti di depan. Nah ini juga yang harus ditertibkan. Terima kasih untuk narasumber dan juga untuk pembawa acara. Selamat pagi.
1: Ya selamat pagi. Terima kasih Pak John di Angkasa. Sambil kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas aman di jalan nyaman bersama. Dan Pak Yoku, tadi penelpon kita Pak John di Angkasa, sosialisasi tidak cukup juga sepertinya untuk diperlukan tindakan. Nah, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh Polantas?
2: Iya, terima kasih Bapak John di Angkasa. Kami sebenarnya seirama dengan Bapak John itu untuk melakukan ya. Penindakan. Ya. Penindakan kami lakukan, cuma pelanggarnya semakin banyak. Iya, banyak. Jadi bisa apa namanya pelanggarnya lebih banyak, tindakannya kita lakukan lebih banyak, bisa terjadi apa ya tidak keseimbangan begitu ya karena memang jumlah pelanggar yang semakin banyak. Tetapi untuk tentang himbauan dan edukasi terus kami lakukan juga, cuma ya kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu kami tidak selalu melakukan apa namanya tilang itu. Pada saat nanti ada operasi, di situ kami maksimalkan untuk melakukan tilang itu. Tetapi kalau terus-menerus kami melakukan penegakan hukum, maka banyak masyarakat yang kurang-kurangnya terlalu banyak, ya. Baik dia pengendaranya, kendaraannya, gitu.
1: Siap, terima kasih Pak Yop. Saya ke Pak Abed. Pak Abed tadi Pak John juga rambu marka jalan juga yang dikeluhkan, yang tadi juga disampaikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Jasa Harja ini sendiri?
3: Ya baik, kami dari Jasa Harja seperti yang tadi Pak John ya di Angkasa ya. Sampaikan itu juga disampaikan oleh tadi Pak Yoku bahwa kami pihak Jasa Harja siap mendukung semua kegiatan dari mitra kami pihak kepolisian. Bahkan kami sendiri juga turun ke lapangan untuk memasang baliho Pak ya. Spanduk untuk himbauan bahwa selalu tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang terjadi kecelakaan. Tapi pada saat kita pasang hari ini sorenya sudah hilang barang itu. Jadi ini yang menjadi kendala juga di kami bahwa ini kembali kepada kesadaran itu masyarakat. Apakah hal-hal itu yang kita bikin adalah peruntukan untuk masyarakat umum? Ya. Tetapi masyarakat itu sendiri yang tidak melihat itu karena memang dengan kami pihak Jasa Harja 5 pilar itu kita berapa kali pasang spanduk di sepanjang jalan ring road, tapi ya itu Pak.
1: Kepala pagi, batu.
3: Pagi ya pagi kita pasang, sore sudah hilang. Nah itu. Mungkin terus yang berikutnya adalah memang kesadaran dari masyarakat juga. Ya mohon maaf ya, kita sebagai orang Papua juga kita biasa kan makan pinang juga itu Pak. Jadi kadang ada rambu yang bagus lu udah pinang di situ Pak. Nah, itu menjadi perhatian juga buat maksa kita semua supaya ada hal-hal yang himbauan yang masyarakat atau pemerintah buat mari kita perhatikan bersama-sama. Mungkin itu saja Pak.
1: Terima kasih Pak Abid. Ya pendengar, kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas aman di jalan nyaman bersama dengan narasumber kita Bapak AKP Novris Yoku selaku PSK Subdit Kamsetdik Karpol Lantas Polda Papua dan Kepala Subbagian Pelayanan Santunan PT Jasa Harja Lantai Wilayah Papua Abednego Kudiai. Saya ke Pak Abed lagi. Apa yang kecelakaan memberikan perlindungan kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan itu?
3: Ya, baik. Kami di Jasa Raja, untuk kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, kami di Jasa Raja itu ada melaksanakan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34, yaitu tahun 1964. Jadi setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan santunan yang mengalami baik di jalan raya, di udara maupun di laut. Jadi dalam hal ini kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, kami melaksanakan dua undang-undang ini. Untuk jadi di sini kita tidak timpang pilih, tapi semua warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan santunan apabila dia mengalami kecelakaan. Itu, Pak. Makasih.
1: Terima kasih, Pak Abid. Iya, saya ke Pak Yoku. Untuk kita kembali ke HUT ke 71 lalu lintas, apa yang akan dilakukan Polantas Polda Papua ini di HUT?
2: Iya, menjelang hari ulang tahun lalu lintas itu ada kegiatan dari Korlantas juga yang dilaksanakan oleh nanti seluruh jajaran baik di Polda maupun di Polres. Ada berupa bakti sosial, ya. Ada berupa pameran, ada juga lomba-lomba seperti yang Pak Nauldi sudah sampaikan lebih dulu tentang edukasi kreatif lalu lintas. Ya, ya itu nanti ada himbauan-himbauan, tapi berupa ya seperti tadi lomba-lomba itu nanti ada seperti mural itu yang gambar-gambar di dinding itu. Itu nanti tentang bagaimana keselamatan, kemudian ada karya ilmiah tentang keselamatan itu untuk pelajar dan juga mahasiswa, dan juga ada lomba polisi cilik. Ya, polisi cilik di dalamnya itu ya tentang edukasi tentang lalu lintas dan juga tentang sikap kepribadian mereka.
1: Dari kegiatan yang dilakukan tadi, untuk ada juga anak-anak, apakah usia dini itu penting untuk menanamkan nilai-nilai sadar berlalu lintas di jalan?
2: Ya, betul. Jadi sudah diarahkan dari pemerintah memang. Jadi sekarang kami lebih memfokuskan kepada pendidikan lalu lintas, difokuskan kepada usia dini. Dengan demikian mungkin ke depan bisa terjadi perubahan. Jadi kita tanamkan tentang pendidikan lalu lintas mulai dari usia dini. Itu ada namanya yang Polsana, program polisi sahabat anak. Jadi kami selalu ke TK dan PAUD untuk memberikan edukasi, mengajarkan mereka tentang mengenal rambu-rambu lalu lintas, ya, tentang marka jalan, dia kenal dulu, bermain dengan rambu-rambu lalu lintas seperti itu.
1: Terima kasih, Pak Yuk. Saya ke Pak Abed. Pak Abed, di HUT lantas ke-71 ini, tahun ini nanti, apa yang dilakukan Jasa Harja ini dalam kolaborasi bersama Polantas Polda Papua?
3: Iya, untuk dalam rangka ulang tahun lalu lintas ini, kami pihak Jasa Raja sebagai mitra strategis, ya, kami mendukung dengan semua kegiatan yang dilakukan. Dan besok hari Sabtu, kita pihak Jasa Raja mendukung dalam kegiatan untuk Car Free Day. Itu kita melakukan bersama dengan Polda Papua, kita melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat yang hadir pada saat Car Free Day tanpa pungut biaya. Jadi itu bersama dengan Polda Papua, pihak Jasa Raja dengan pendapatan Provinsi Papua.
1: Terima kasih, Pak Abid. Pak Yoku, apa sinergi di lantas dan Jasa Raja juga masyarakat yang mewujudkan aman di jalan nyaman bersama ini?
2: Ya, Jasa Raharja ini kita punya mitra dekat. Dia memang tidak masuk dalam 5 pilar, tetapi kami menganggap sebagai sahabat terdekat atau anak sulung, karena pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa sampai dengan Kementerian Kesehatan. Artinya kalau kita terjadi kecelakaan, ditanggung Kementerian Kesehatan, terakhirnya itu nanti lewat Jasa Raharja untuk memberikan santunan. Gitu. Jadi Jasa Raharja ini sangat penting dan dia sangat mendukung sekali ke kerja-kerja dari polisi.
1: Terima kasih. Pak Abed, bagaimana sama tadi sinergi dengan Polantas dalam mewujudkan aman di jalan, nyaman bersama di Papua ini?
3: Jadi memang untuk nyaman di jalan, keselamatan adalah utama. Jadi ini bukan pihak Jasara Harja atau pihak Polda saja, tetapi ini kembali kepada kita pribadi kita masing-masing. Semua warga negara yang ada di tanah Papua ini punya hak yang sama. Jadi karena keselamatan di jalan ini di Kota Jayapura saja, satu hari ini bisa terjadi kecelakaan karena meninggal dunia itu bisa sampai 3-4. Jadi kalau untuk keselamatan jalan ini adalah peran untuk kita semua. Jadi bukan untuk dari Polda saja ataupun yang dari yang terkait saja, tetapi ini adalah karena sayang satu nyawa kalau keluarga hilang, Pak. Jadi ini kalau untuk keselamatan adalah memang prioritas utama untuk kita semua.
1: Keselamatan prioritas utama kita semua, ya. Apa tantangan di lapangan ini selama ini?
3: Kalau untuk tantangan di lapangan, perilaku manusianya, iya, karena kurang tertib berlalu lintas. Jadi kadang sudah bikin marka jalan, kadang bikin tertib berlalu lintas, tapi masyarakat, kesadaran masyarakat itu yang kurang di jalan. Contoh kasus saja seperti di depan GOR, ya, itu dibatasi tidak boleh melintas, potong jalannya ada, tapi ini masyarakat kita ini sendiri yang bikin itu, padahal aturan-aturan itu sudah dibuat, tetapi masyarakat itu sendiri yang melanggar. Jadi ini kembali kepada pribadi manusianya sendiri.
1: Terima kasih Pak Abed. Pak Yoku, tadi Pak Abed bilang memang kesadaran, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat peduli juga akan keselamatan.
2: Iya, yang pertama kami terus melakukan himbauan, edukasi, terus kemudian dengan penegakan hukum, tentu dengan ada pencapaian target yang tadi saya sudah kemukakan itu dari PBB, kemudian turun ke kita di pemerintah Indonesia. Jadi tahun 2030 itu ditargetkan angka kecelakaan itu sudah harus menurun. Dengan ada beberapa prioritas di situ seperti penggunaan helm, penggunaan handphone, kemudian yang lawan arus itu harus ditekan sampai 50%. Nah, karena itu aksi-aksi yang kita lakukan seperti kita sweeping, kemudian himbauan-himbauan kami lakukan, ya, semua dalam rangka itu untuk menurunkan angka kecelakaan dan angka kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan itu.
1: Pak Yoku, apa harapan generasi muda Papua ini sebagai pelopor keselamatan ini?
2: Ya, kita generasi muda, kita juga sebagai pengguna jalan, kita kemana-mana kita juga selalu berada di jalan raya. Karena itu kita sama-sama, mari kita menghormati semua pengguna jalan, baik yang jalan kaki, yang bawa motor, yang bawa mobil, untuk kita semua sama-sama boleh selamat sampai, ya, selamat, ya, dalam perjalanan kita semoga selamat sampai dalam keluarga dengan baik. Kita saling menghormati sesama pengguna jalan.
1: Terima kasih Pak Abed. Untuk generasi muda, apa yang perlu dilakukan Jasa Harja kepada generasi muda kita agar menjadi pelopor keselamatan di jalan?
3: Ya, baik. Kalau kita lihat dari demografi kecelakaan,
1: ya,
3: memang untuk yang mendominasi adalah kelompok yang usia yang produktif.
1: Usia produktif.
3: Ya, yaitu usia dari 26 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, ini kita lihat bahwa kalau kondisi-kondisi ini memang usia yang memang produktif untuk bisa melakukan sesuatu kegiatan yang baik. Jadi kalau dari saya, usia yang muda ini kita sebagai pengguna jalan, mari kita gunakan jalan ini dengan bijak. Setiap aturan berlalu lintas yang ada di jalan, mari kita taati supaya kita bisa menghindar. Seperti tadi Pak Joko sampaikan bahwa ingat bahwa keluarga kita ada menunggu di rumah pada saat kita pulang kerja atau pada saat kita pergi ke kantor. Karena kejadian-kejadian yang terjadi ini pada saat dan jam-jam yang produktif, yaitu mulai dari pagi hingga sampai pada saat jam pulang kantor.
1: Jam-jam produktif, ya. Bagaimana pihak Jasara Harja untuk menggunakan media sosial di era teknologi ini dalam mengedukasi para pengguna jalan ini?
3: Ya, baik. Kalau kami pihak Jasa Raja untuk media pada saat zaman modern ini, yang seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kita melakukan melalui media itu, melalui WA Blast, itu himbauan, pesan keselamatan. Jadi kepada masyarakat. Jadi ada daerah-daerah titik-titik tertentu yang lewat, ada pesan keselamatan disampaikan di situ. Terus yang kedua adalah ada IG kita juga. IG itu juga kita menyampaikan pesan keselamatan. Jadi kita setiap Sabtu, setiap weekend itu juga ada status WA yang kita buat. Ya mungkin ada satu atau dua orang yang melihat status kita itu, mungkin itu juga menjadi satu dampak juga baik buat orang yang bisa melihat status WA itu. Jadi selalu hati-hati di jalan, ingat keluarga Anda menanti di rumah. Itu seperti itu.
1: Pak, kita buka line telepon di 0967536386. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi. Ya. Satu dari Jepula.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Ya.
1: Dengan siapa, Pak?
4: Pak siapa? Di pagi hari ini. Halo.
1: Ya, dengan siapa, Pak?
4: Oh, ini dengan Pak Bob dari Arso 7.
1: Pak Bob di Arso
4: 7. Mohon maaf, sebetulnya saya punya posisi tempat tinggal ada di sekitar jalan. Ya, selamat pagi para narasumber. Menarik sekali pembicaraan di pagi ini. Kita lihat banyak kasus sebenarnya pelanggaran di jalan raya, terutama pengguna roda 2 dan roda 4. Dari sekian banyak yang sudah dijelaskan oleh narasumber, mungkin salah satu yang saya beratkan saat ini, sekarang marak ini roda-roda mobil, kebanyakan plat nomor tidak ada. Mungkin Pak Polisi, Pak Direktorat dari Polda bisa melihat hari ini sebagai serius, karena kemarin beberapa hari itu ada senggol salah satu pengguna jalan di sini, terus kami tidak bisa lacak nomor polisi karena mereka lepas plat nomor. Kebanyakan sekarang plat nomor itu dilepas di bagian belakang, depan. Kenapa tidak ada, ya tidak ada apa, tindakan di jalan begitu, sehingga ini mengurangi tindakan-tindakan kriminal, kejahatan. Apalagi sekarang juga kita sebagai warga kota ini banyak menggunakan jasa online untuk seperti GrabCar atau lain-lain. Jadi itu mengurangi, sehingga ada pun kejahatan kita bisa tahu ini nomor plat apa. Itu salah satu nomor plat nomor itu dilepas. Jadi itu saja dari saya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Bob di Arso. Satu penelpon sebelum narasumber kita menjawab di 0967536386 dengan topik kita edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Oh ya, selamat pagi. Kondisinya apa?
1: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Dimeto di Polimak.
1: Pak Dimeto, silakan Pak Dimeto di
5: Polimak. Terima kasih untuk kedua narasumber, Pak Yoko dengan Pak siapa dari Jasara Harja.
1: Pak Abed.
5: Pak Abed, ya, terima kasih. Jadi, kami sangat mendukung semua program-program yang dilaksanakan oleh pihak Polda maupun Jasara Harja. Ketika kami dengar dan lihat kenyataan ini, menurut kami kalau bisa sosialisasi tentang semua aturan-aturan yang dibuat oleh Polda maupun oleh Jasara Harja yang diperhatikan oleh masyarakat supaya keselamatan itu terjamin, mungkin sosialisasi juga kepada orang-orang tua dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana supaya masyarakat dan orang tua bisa gunakan fungsi pengawasan dan kontrol. Fungsi pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak maupun masyarakat umum tentang pelanggaran aturan lalu lintas, maupun yang tadi dari Pak Abed kasih tahu dari Jakarta tentang apa, spanduk yang dilepaskan, ludah, pinang dan segala macam. Ini kan tingkat kesadaran masyarakat ini masih belum begitu cakap, belum begitu baik. Oleh sebab itu kami sampaikan saja bagaimana supaya masyarakat diberikan sosialisasi tanggung jawab untuk gunakan haknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelanggar-pelanggar anak-anaknya sendiri, orang tua terhadap anak, tapi masyarakat dengan masyarakat saling mengontrol dan mengawasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak maupun masyarakat terhadap aturan lalu lintas maupun yang tadi dari Pak Abe dari Jasa Harja tentang spanduk yang baru taruh hari ini sore sudah hilang, sudah hilang dan segala macam. Nah itu jadi kolaborasi antara para pihak ya dari Polda maupun dari Jasa Harja, ya itu bagaimana supaya bisa menekan angka-angka kecelakaan itu semakin bisa berkurang lah. Yang satu kami tangkapi apa yang tadi Pak Yoko sampaikan tentang tindakan tilang

0: bagi yang melanggar semakin-makin tidak apa-apa. Pasti lama-lama akan ada efek jera karena akan dikenakan sanksi terus, dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Nah, lama-lama kan orang akan takut juga. Nah, itu kira-kira saran kami kepada apa yang disampaikan oleh Pak Yogi dan Polda. Kami harap supaya jangan kita apa kalahlah. Hukum ditegakkan baru masyarakat baru bisa kita ada dalam posisi aman. Kalau hukum tidak ditegakkan, ya kapan kita bisa ada perubahan begitu?
1: Okay.
0: Nah, itu saran kami. Kedua narasumber, kira-kira itu saja saran kami dan terima kasih. Kalau bisa diterima, kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Demikian penyampaian kami.
1: Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Demito di Polima. Pak Yoko mungkin boleh menanggapi dua penelpon kita, Pak Bob Diarso dan Pak Demito di Polimak ini.
2: Iya, untuk Bapak Bob Diarso, yaitu suatu pelanggaran. Kalau tidak ada plat nomor, tidak ada tanda nomor kendaraan, itu pelanggaran. Dan mungkin juga dia ada, artinya mungkin berencana membuat sesuatu kejahatan, bisa ya saja. Seperti itu. Tapi ya ini satu masukan yang bagus Pak, nanti kami juga terus memberikan untuk pemberitahuan kepada jajaran untuk ya dapat melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kewilayahan. Kemudian untuk Bapak Demito, Bapak Demito di Polimak, ya kami terus melakukan edukasi kepada semua masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat.

0: itu ranahnya ya, Pak Joko. Jadi sudah dijawab. Mungkin yang Pak Demeter yang di Polimark, di sini kami di Jasara Harja untuk sosialisasi yang kami lakukan adalah kami sangat sangat kalau misalnya ada masyarakat, ada toko gereja atau toko masjid atau pengebuan yang untuk mengundang kami untuk sosialisasi, kami sangat siap. Jadi untuk sosialisasi ini kami juga lakukan sosialisasi kepada gereja. Baru aja gereja kemarin kita lakukan sosialisasi juga di sekolah, di kampus. Jadi kami di Jasara Harja apabila ada undangan untuk menyangkut sosialisasi untuk keselamatan, kami siap untuk mendukung sosialisasi, bahkan dengan mitra kami kepolisian.
1: Pak Abe, tadi Pak Demeto mengatakan bahwa orang tua juga bisa menjadi fungsi kontrol anak-anak ini dalam berkendara. Nah, apa menurut Bapak Abe sendiri seperti apa itu?
0: Jadi untuk fungsi kontrol untuk orang tua sebenarnya sangat sederhana dan tapi maknanya sangat besar. Yaitu pada saat anak itu keluar dari rumah, entah itu ke sekolah atau ke bermain, itu pesan keselamatan yang disampaikan, hati-hati nak di jalan. Itu ada fungsi kontrol yang sangat penting dari rumah. Itu pesannya hanya sederhana, tetapi maknanya itu sangat besar. Jadi selalu pesannya disampaikan, hati-hati nak di jalan. Itu menandakan bahwa mindset berpikirnya itu sudah berpikir bahwa, oh selalu kalau saya jalan di jalan harus memang harus hati-hati, karena ada banyak hal yang terjadi di luar rumah. Itu Pak.
1: Terima kasih. Ya pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi juga dalam dialog interaktif kita, Polisi Menyapa 0967536386. Sambil menunggu Pak Yoku tadi, Pak Demeto juga katakan bahwa ada harus disanksi jika ada pelanggaran dilakukan supaya masyarakat mendung sadar hukum ini di jalan, supaya jangan merasa punya jalan sendiri begitu. Silakan.
2: Iya betul. Tadi memang kita seirama dengan Bapak John Di Angkasa, iya. Bapak Demeto di Polimark. Kami juga seperti begitu. Kadang kami di jalan merasa bahwa agak tidak dihargai. Iya. Jadi kami sangat ingin untuk harus selalu menilang. Tapi kami juga diarahkan agar jangan terus-terus melakukan penegakan hukum, tapi dari anggota personel sendiri harus melakukan penilangan, dan itu sering kami lakukan. Dan buktinya seperti banyak kendaraan kalau kita datang lihat di Polda atau Polres itu banyak kendaraan yang terparkir di sana, itu semua dalam rangka penegakan hukum. Ya, ada kendaraan yang memang surat-suratnya tidak ada, akhirnya tinggal jadi bisi tua di sana, ya, seperti itu. Tapi terus-menerus kami lakukan, kami juga kendala dengan halaman yang tidak bisa kami muat kendaraan itu.
1: Untuk personilnya di lapangan, apakah mungkin terbatas kah atau dalam?
2: Tidak, personal itu cukup, tapi kan mungkin jumlah kegiatan yang banyak, jadi biasanya terbagi dalam melaksanakan tugas. Ya, mungkin dalam kegiatan-kegiatan operasi ya kita maksimal untuk melaksanakan penegakan hukum itu.
1: Ya, terima kasih. Saya ke Pak Abed. Pak Abed, pesan apa yang dari Jasara Harja untuk keluarga korban kecelakaan dan seluruh pengguna jalan agar lebih waspada lagi?
0: Ya, kalau pesan yang saya mau ingin sampaikan kepada masyarakat semua bahwa patuhi aturan berlalu lintas, pastikan bahwa kendaraan itu dengan keadaan yang baik pada saat kita berkendaraan. Pada saat kita berkendaraan mengantuk atau capek, istirahat dulu, menyepi dulu, supaya pada saat kita melanjutkan perjalanan tidak jadi hal yang tidak jadi diinginkan. Terus yang berikutnya adalah waspada pada saat cuaca-cuaca tertentu, karena jalan ini kan tidak selalu jalan itu yang mulus, ada jalan-jalan yang pasti yang bergelombang. Yang berikutnya adalah kita sebagai masyarakat, mari kita jadi pelopor berkeselamatan berlalu lintas. Ingat bahwa keluarga kita sebagai tulang punggung, ingat bahwa keluarga kita tuh menunggu di rumah. Jangan sampai salah satu nyawa melayan menjadi harapan hidup keluarga itu hilang. Itu saja.
1: Terima kasih. Saya mungkin ke Pak Yoku, apa yang menjadi pesan utama dari Polantas Polda Papua ini

0: kepada masyarakat?
1: Ya, itu ada beberapa prioritas-prioritas yang diberikan. Tadi saya ingat kembali, memang lanjutan dari PBB kemudian lewat pemerintah. Untuk beberapa prioritas itu kita laksanakan, karena sudah melalui kajian-kajian lakukan. Karena demikian terjadi tingkat kecelakaan yang sangat tinggi ya, seperti konsumsi alkohol itu dengan target-target di tahun 2030 itu harus 100% hilang. Jadi itu artinya kesadaran masyarakat sudah harus tinggi di situ. Penggunaan helm, kemudian penggunaan sabuk keselamatan, di tahun 2030 semua masyarakat sudah harus sadar dan sudah harus menggunakan hal-hal itu. Nah, dengan demikian ya kita berharap angka kecelakaan itu bisa menurun.
0: Terima kasih Pak Yoko, Pak Abed. Nah, dengan topik kita edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama, apa yang menjadi fokus utama dari PT Jasa Raharja ini?
2: Jadi fokus utama Jasa Raharja adalah yang satu, yang pertama adalah memberikan santunan kepada keluarga ya. Korban. Yang kedua adalah himbauan atau menyampaikan pesan-pesan keselamatan kepada masyarakat supaya bagaimana angka kecelakaan itu menurun.
0: Ya, ya Pak Yoko, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, pemirsa dalam dialog kita di pagi hari ini, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas, aman di jalan, nyaman bersama, untuk kita sadar juga akan pentingnya nyawa ini di jalan.
1: Iya, tentang keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami juga aparat hanya melaksanakan, kami juga bagian dari pengguna jalan. Jadi artinya untuk keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kami aparat atau lima pilar melaksanakan teguran-teguran, ya mari sama-sama kita lakukan secara bersama-sama. Kita taat terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, pemerintah punya tujuan itu baik, supaya kita semua masyarakat bertumbuh dengan baik, tidak mengalami kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan berarti itu mengurangi pertumbuhan penduduk, mengurangi pertambahan penduduk. Karena itu ya pemerintah mengatur sedemikian rupa supaya kita bisa hidup berdampingan bersama dengan orang lain, terutama dalam penggunaan jalan itu.
0: Terima kasih Pak Yoko. Saya ke Pak Abed. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita nih dengan dialog kita di pagi hari ini, aman di jalan, nyaman bersama ini?
2: Jadi yang pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah kita sebagai orang tua ya. Pesan yang harus disampaikan kepada entah itu siapa saja pada saat keluar dari rumah adalah pesan-pesan yang baik, pesan keselamatan kepada siapapun. Karena pada saat kita keluar dari rumah itu kita sudah berhadapan dengan nyawa. Jadi pesan saya di sini adalah kalau pada saat jalan, ingat keselamatan adalah pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita sebagai pengguna jalan, gunakan jalan itu dengan bijak, dengan tertib, aturan yang dipakai pakai dengan baik. Yang kedua, kami pihak Jasa Raharja sebagai memberikan santunan kepada masyarakat, kami juga menghimbau kepada masyarakat pada umumnya di tanah Papua ini bahwa jangan lupa bayar pajak kendaraan di Samsat. Karena dari pembayaran kendaraan di bayar pajak di Samsat itulah kami memberikan mengembalikan hak masyarakat untuk pemberian berupa santunan itu. Seperti itu Pak.
0: Ya, terima kasih Pak AKP Novilis Yoko selaku PS Kasubdit Kamseptipkar Lantas Polda Papua.
1: Kamseptipkar Lantas ya.
0: Kamsel. Oke, terima kasih sudah hadir di studio dan sudah berbagi pemahaman kepada masyarakat, tentunya edukasi, dan juga terima kasih Pak Abed selaku Kepala Subbagian Pelayanan Santunan PT Jasa Harja Kantor Wilayah Papua. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya keselamatan berlalu lintas itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian maupun PT Jasa Harja, tetapi semuanya, baik pemerintah dan juga masyarakat tentunya, untuk sadar juga akan berlalu lintas yang baik di jalan. Ya, terima kasih juga pendengar sudah berpartisipasi dalam dialog kita dengan topik kita di pagi hari ini, edukasi kreatif untuk keselamatan berlalu lintas aman di jalan, nyaman nyaman bersama, tentunya khusus dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71 tahun 2024 2026. Saya Nalik Solia undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening